0: pilihan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
1: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
2: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pak Bupati Mas Zaini.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
6: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
5: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
7: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
8: Ada yang ingin disampaikan apa, Pak? Warganya mungkin, Pak? Ada yang ingin disampaikan apa?
7: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
8: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN, Pak?
9: Ada permintaan maaf.
8: Ada aliran uang ke pan.
9: Pak, ada permintaan maaf. Pak,
8: keringan juga. Pak, pan.
5: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
10: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
10: Kita hadir di bukan sebagai wakil di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Afghanistan sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
11: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
12: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti kebisi.
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
15: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
15: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
16: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menunjuk. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, pemerintah itu terima kasih.
15: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
17: Otomatis akan terjadi percepatan dalam menuntaskan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
15: Adapun pada tahun 2026 kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
18: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
19: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
20: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian. bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovits, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovits yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
1: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
1: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
2: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Suramadion Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB mengajak seluruh aparatur sipil negara ASN tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meski harus menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas. Hal tersebut merupakan salah satu pesan yang Rini tulis tangan sebanyak 4 halaman lalu diunggah di akun Instagramnya. Dikutip dari media Kompas, meski demikian Rini menilai para ASN tetap mengenakan seragam pengabdian, menjalankan tugas dengan membuka ruang pelayanan, menjawab kebutuhan masyarakat, dan hadir untuk negara setiap hari. Menurutnya, kehadiran itu merupakan amanah dan ibadah. Rini juga mengingatkan bahwa kerja keras para ASN memang tidak selalu mendapatkan sorotan atau apresiasi. Rini mengajak seluruh ASN untuk fokus dalam menjalankan amanah negara.
1: Telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
3: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
4: Oh, sejarahnya.
5: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
4: Wow. Emang ada apa ya hari ini?
5: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Juli, beberapa di antaranya adalah 22 Juli 1917, Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pemantang, Siantar, Sumatera Utara. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi wakil ketua 3 di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Kemudian Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978 dan Ketua DPR pada tahun 1977 hingga 1978 serta Wakil Presiden pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian 22 Juli 1963. Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut bagian Kalimantan Indonesia. Kemudian berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. 2 bulan kemudian, Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Selanjutnya, 22 Juli 2014, KPU menetapkan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala lantas dilantik pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama.
3: Tahukah sahabat? Dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
6: Jangan sampai ketinggalan ya.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Militeri Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi.

0: Puas kamu, puas.
1: Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu.
2: Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
3: FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Hai hai hai sahabat Suara Madiun semuanya, selamat pagi, selamat bergabung seperti biasa di Halo Madiun. Akan menghadirkan lagu-lagu playlist lagu barat ya sahabat semuanya. Dan biar makin semangat, boleh banget untuk request lagu di WhatsApp kita di 081-556-451817. Oke deh sahabat semuanya, nanti Wulan dan juga Amanda pasti hadir untuk ya ngobrolin ngalor ngidul ya sahabat semuanya. So tetap stay tune bersama Wulan dan juga Amanda nantinya di jam 8 sampai jam 9 pagi nanti.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Iki iki jane piye ya? Mosok kelambine abang ngisorane kuning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal, dan Pasal 45 sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, bersama saya Iza, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Radio Suara Gresik. Regita melaporkan, resmi dibuka, Bupati Gresik Cup 2026 jadi panggung atlet muda Gresik menuju prestasi.
2: Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani resmi membuka kejuaraan Bupati Gresik Cup 2026 di Gor Wahana Ekspresi Pusponegoro. Sebanyak 1.413 atlet dan official siap bersaing dalam 5 cabang olahraga, yaitu taekwondo, bola voli, futsal, pencak silat, dan catur. Kejuaraan yang diinisiasi KONI Kabupaten Gresik ini digelar sebagai wadah penyaringan bibit atlet potensial sekaligus persiapan menuju Porprov Jawa Timur di Surabaya. Bupati Yani berharap ajang ini mampu memotivasi atlet muda untuk mencetak prestasi hingga tingkat nasional maupun internasional. Memperebutkan 948 medali serta uang pembinaan, ajang ini berlangsung dalam 2 periode, yakni 21 sampai 26 Juli dan 2 sampai 7 Agustus 2026. Dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan agar dapat berlaga secara maksimal. Real PPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
1: Kita beralih ke Radio Suara Ngawi. Kevin Mabek mengabarkan, DBH CHT turun, jaminan BPJS Ketenagakerjaan 15.652 pekerja Ngawi dipangkas.
3: Turunnya alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2026 memaksa Pemkab Ngawi menyesuaikan pembiayaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Meski durasi perlindungan dipangkas dari 6 menjadi 4 bulan, jumlah penerima manfaat dipastikan tetap sebanyak 15.625 orang. Supriyadi, Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, mengatakan penyesuaian dilakukan agar seluruh kuota penerima tetap mendapatkan perlindungan sosial meski anggaran berkurang. Supriyadi juga menambahkan, pemerintah daerah memilih mengurangi masa pembiayaan dibanding memangkas jumlah peserta. Langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan asas pemerataan manfaat bagi pekerja rentan. Pemerintah daerah menanggung iuran sebesar 16.800 per peserta setiap bulan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja sebesar 10.000 dan jaminan kematian sebesar 6.800. Sesuai rencana, pembiayaan dari APBD akan berlaku selama 4 bulan, yakni mulai September hingga Desember 2026. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
1: Berikutnya dari Radio Suara Lumajang, Bobby Wijayanto menyampaikan, Kabupaten Lumajang berpeluang jadi percontohan nasional pengelolaan sampah terpadu.
4: Kabupaten Lumajang berpeluang menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui Local Service Delivery Improvement Project. Program yang disiapkan pemerintah pusat tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan persampahan sekaligus mengurangi beban tempat pemrosesan akhir atau TPA. Peluang tersebut disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN Bappenas Matt Rilzam saat meninjau TPA Lempeni Kecamatan Tempe bersama Bupati Lumajang Indah Amperawati dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Matt Rilzam menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan skema pengelolaan sampah bagi kabupaten dengan timbunan sampah di bawah 500 ton per hari. Berdasarkan hasil peninjauan awal, Lumajang dinilai memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan melalui program tersebut. Menurutnya, kesiapan Kabupaten Lumajang secara umum sudah cukup baik. Meski demikian, masih diperlukan penyempurnaan pada beberapa aspek, terutama terkait penyediaan lahan serta akses menuju lokasi pembangunan fasilitas pengelolaan sampah.
5: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Selanjutnya, dari Suara Kota Pasuruan, Suci Afandi menuturkan, inovasi Simamah di Spenduk Capil Kabupaten Pasuruan buktikan pemerintah jemput bola kepada masyarakat yang punya keterbatasan fisik.
6: Inovasi Simamah siap melayani di rumah, dinas kependudukan dan catatan sipil di Spenduk Capil betul-betul terbukti membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Hampir setiap hari, petugas layanan di Spenduk Capil selalu menerima permohonan perekaman KTPL langsung ke rumah warga. Kepala di Spenduk Capil Kabupaten Pasuruan Tektona Jati mengatakan, layanan Simama bergantung pada ada tidaknya permohonan yang datang, baik dari pihak desa, kecamatan, atau melalui WA Hotline Service di Spenduk Capil Kabupaten Pasuruan. Rata-rata, para pemohon yang mengajukan layanan perekaman KTPL dalam satu hari antara 2 sampai 3 orang. Kebanyakan karena salah satu anggota keluarganya ada yang tengah sakit, cacat fisik, maupun orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ.
7: Program Si Mama ini sasaran kita adalah bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang memang ada keterbatasan untuk mengakses layanan kita yang ada di desa, di kecamatan maupun di kabupaten. Biasanya ini yang banyak dari warga kita yang memiliki ketidakmampuan karena disabilitas. Disabilitas itu ada dua, disabilitas fisik maupun disabilitas non-fisik. Nah, kalau non-fisik biasanya ini yang ODGJ. Ya. Ini juga kita kasih akses di program kita namanya Si Mama. Si Mama ini kami bergantung pada permohonan. Jadi ada surat permohonan dari pihak keluarga atau pihak desa, kemudian diajukan ke kita, baik tertulis ya, secara resmi bersurat, atau dengan by WA, dengan hotline service kita.
6: Diketahui, layanan kependudukan ini sudah berjalan hampir 3 tahun lamanya. Tujuannya tak lain, semata-mata agar hak setiap warga untuk memiliki identitas kependudukan terpenuhi. Suci Avandi, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Kita lanjut ke Radio Suara Anjuk Ladang. Reni Kristi memberitakan, Nganjuk bertransformasi, dorong pertumbuhan ekonomi melalui industri, perdagangan jasa, dan UMKM.
8: Kabupaten Nganjuk terus bergerak menuju perubahan ekonomi yang lebih maju dan inklusif. Bupati Nganjuk Kang Marhen mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung agenda pembangunan daerah. Perubahan struktur ekonomi Nganjuk kini mulai terlihat dengan berkembangnya sektor industri, perdagangan, dan jasa, di samping sektor pertanian yang selama ini menjadi kekuatan utama daerah. Kondisi ini menjadi peluang untuk membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kang Marhen menegaskan keberhasilan transisi ekonomi membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing UMKM, serta terciptanya iklim investasi yang kondusif menjadi langkah penting dalam menghadapi perkembangan zaman. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berkomitmen memberikan dukungan melalui kemudahan perizinan dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dengan kolaborasi yang kuat, transformasi ekonomi diharapkan mampu membawa Nganjuk semakin mandiri, maju, dan sejahtera. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Berikutnya dari LPPL Ramapati Kota Pasuruan, Lia Hidayat melaporkan, jadi percontohan nasional, Sekolah Rakyat 3 Kota Pasuruan siap gelar MPLS Perdana.
9: Pemerintah Kota Pasuruan bersama Kementerian Sosial mematangkan kesiapan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana di Gedung Permanen Sekolah Rakyat Jatim 3 yang dijadwalkan serentak pada 31 Juli 2026 mendatang. Langkah ini menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru sekaligus transisi besar pemanfaatan aset negara secara mandiri untuk pemenuhan hak pendidikan anak-anak marginal di wilayah perkotaan. Menteri Sosial RI Haji Saifullah Yusuf saat berkunjung ke lokasi menyampaikan kesiapan sarana prasarana fisik di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 ini melampaui 95% untuk mendukung aktivitas fisik selama masa orientasi dan pembelajaran ke depan. Gedung SR Jatim 3 telah dilengkapi dengan fasilitas olahraga terpadu yang tergolong lengkap, mulai dari lapangan basket, lapangan sepak bola hingga lintasan lari atau jogging track. Menjelang hari pelaksanaan pada 31 Juli, proses perpindahan seluruh aktivitas dari gedung sementara ke gedung permanen terus dikebut melalui kesiapan fisik dan manajerial yang matang. Menjelang akhir Juli ini, Kota Pasuruan bersiap menjadi pelopor sekaligus proyeksi percontohan nasional dalam implementasi program strategis pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak marginal di Indonesia. Lia Hidayat, Ramapati Pasuruan melaporkan.
1: Selanjutnya dari RGR FM Tulungagung, Eko Utomo menuturkan, capaian cek kesehatan gratis CKG Tulungagung masih rendah, Dinkes akui terkendala entry data.
10: Cek kesehatan gratis CKG Tulungagung hingga pertengahan 2026 masih mencatat cakupan di bawah 20% dari total penduduk. Dinas Kesehatan Tulungagung menargetkan program tersebut menjangkau 46% penduduk atau sekitar 450 ribu jiwa hingga akhir tahun. Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung Desi Luciana Wardani mengatakan, rendahnya capaian secara administratif dipengaruhi banyaknya hasil pemeriksaan yang belum dientri ke dalam sistem. Selain itu, keterbatasan tenaga kesehatan dan tingginya beban pelayanan di Puskesmas, termasuk pelaksanaan CKG bagi ribuan pelajar, juga menjadi tantangan dalam percepatan program. Desi mengungkapkan Tulungagung saat ini masih masuk 10 besar daerah dengan capaian CKG terendah. Eka Utomo, RGFM Tulungagung.
1: Kita beralih ke Radio Persada Blitar. Risa Ismaya mengabarkan, domino resmi diakui sebagai cabang olahraga, Kabupaten Blitar mulai berburu atlet orado.
11: Permainan domino yang selama ini identik dengan hiburan di pos ronda kini resmi menjadi cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Pemerintah Kabupaten Blitar bersama KONI Kabupaten Blitar pun mulai berburu bibit atlet melalui olahraga domino atau orado. Pengenalan orado ditandai dengan pertandingan eksibisi antara Forkopimda Kabupaten Blitar di alun-alun Kanigoro menjelang nonton bareng final Piala Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 dini hari. Bupati Blitar Yanto yang berpasangan dengan Kapolres Blitar AKBP Rifanda menghadapi Ketua KONI Kabupaten Blitar sekaligus Wakil Bupati Blitar Becky Herdiansah yang berduet dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Anindya Putra Robertus. Ketua KONI Kabupaten Blitar Becky Herdiansah mengatakan, orado merupakan cabang olahraga baru yang diharapkan diterima oleh masyarakat. Bersama pengurus cabang orado, KONI akan menjaring dan membina atlet agar bakat masyarakat dapat berkembang menjadi prestasi. Ketua Orado Kabupaten Blitar Ismail Namsa menjelaskan, orado dapat dimainkan semua kalangan, mulai kategori junior hingga senior. Ia menargetkan, olahraga yang murah dan mudah dimainkan ini berkembang sampai ke pos kamling di seluruh Kabupaten Blitar, sekaligus mengubah stigma domino dari sekadar permainan menjadi olahraga prestasi. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Dan informasi terakhir datang dari Radio Suara Madiun, Amanda mengabarkan, staf siswa pres kunjungi kota Madiun, bertemu PLT Wali Kota, bahas potensi wisata dan budaya.
12: Kota Madiun kembali menjadi perhatian nasional. Kali ini terkait potensi wisata dan budaya yang ada di Kota Pendekar. Staf khusus atau staf sus Wakil Presiden atau Wapres Bidang Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Suwardi pun datang berkunjung terkait hal tersebut. Kunjungan diterima PLT Wali Kota Madiun Eva Guspanuntun di Balai Kota Madiun. PLT Wali Kota menyebut Kota Madiun memiliki tiga identitas kuat yang berkaitan dengan budaya, yakni pencaksilat, pecel, dan kereta api. Pemerintah Kota Madiun pun terus berupaya untuk mengangkat dan melestarikan ketiganya. Seperti diketahui, dalam event peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun, banyak dihiasi event bertemakan budaya. Bahkan untuk kali pertama mengemuka kirab budaya pencaksilat. Kedepan tidak menutup kemungkinan event-event budaya di Kota Madiun bakal berskala nasional bahkan internasional. Apalagi juga dapat dikolaborasikan dengan pemerintah pusat. Namun PLT Wali Kota menyebut, butuh upaya yang tidak mudah untuk memenuhi kriteria dan standar nasional. Karenanya butuh peran bersama, tak terkecuali dari semua perguruan pencaksilat di Kota Madiun. Amanda, Suara Madiun.
1: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Iza, pamit undur diri, sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Baik sahabat suara di semuanya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Masuk lagi, balik lagi sama Amanda dan juga sama Wulan. Masih di program Halo Madiun pagi hari ini ya. Menemani sahabat suara Madiun di pagi hari. Pastinya juga sekarang ini udah berkutat dengan aktivitas masing-masing.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Rutin seperti biasa. Dan juga sudah sarapan pagi dong ya.
1: Ada yang belum.
0: Ada yang belum juga, gak masalah. Gak masalah.
1: Betul.
0: Mungkin memang ya belum sempet aja gitu kan. Biasanya memang ada yang biasa sarapan pagi, ada yang tidak. Tapi ya kalau boleh menyarankan ya lebih baik
1: sarapan
0: isi
1: ya
0: dulu perutnya sebelum digunakan untuk berpikir dan juga berkegiatan ya kan, biar makin mondar.
1: Betul.
0: Ketika beraktivitas, apalagi untuk sahabat suara Madiun yang memang aktivitasnya itu rutinitasnya di lapangan atau di luar kantor, di luar
1: instansi,
0: di luar rumah gitu kan, pasti butuh energi yang ya luar biasa ya,
1: betul betul.
0: Ya. Kalau misalnya nggak makan, nggak sarapan juga loyo kan pastinya ya kan.
1: Takutnya semaput dia tiba-tiba kalau di luar ruangan ya, aduh panas juga ya kan.
0: Iya, kalau misalkan ngomongin tentang sarapan pagi ya, sarapan pagi itu biasanya identik dengan menu-menu yang simple ya nggak sih? Menu
1: betul
0: yang
1: betul.
0: Simple, tapi juga paling tidak ada energi yang dihasilkan atau ya nanti menghasilkan energi lah ya, diolah sebagai energi gitu sahabat suara semuanya. Salah satunya adalah makanan-makanan yang mengandung protein tinggi.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Seperti yang paling gampang ketika memasak pagi hari, telur goreng ya gak sih?
1: Oh iya betul.
0: Atau kalau lagi ngurangin gorengan ya telur rebus ya kan. Biasanya orang-orang yang diet atau orang-orang yang sedang apa namanya ya, fokus pada kalori yang masuk itu biar tidak
1: diet
0: terlalu
1: karbo.
0: Banyak gitu ya, diet karbo gitu ya, atau intermittent fasting itu biasanya memang direbus atau dikukus itu telur-telurnya
1: betul.
0: Ya, telur-telurnya. Terus ayam, nah goreng ayam kadang-kadang itu repot sih. Tapi kalau memang kita mempersiapkannya sejak malam ya kan, ayam udah dimarinasi gitu kan, paginya kita tinggal cemplung-cemplung aja, tinggal digoreng
1: betul.
0: Atau mungkin juga dikukus gitu kan. Itu juga menu yang cocok disantap di pagi hari karena memang selain simple cara mengolahnya, simple juga kita ininya ya, makannya
1: betul,
0: ya,
1: betul, betul.
0: Habis pasti ya kan. Terus untuk tambahan yang lain ya, kondimen yang lain ya, bisa ditambahkan sayur-sayuran gitu kan. Tapi tetap ada serat ya yang masuk dalam tubuh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sarapan pagi itu gak usah yang terlalu ribet, gak usah yang terlalu apa namanya, harus ada A, B, C, D lengkap.
1: Betul.
0: Gitu kan. Sesempatnya aja, yang penting tetap diluangkan untuk sarapan pagi.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Kasian perutnya kalau misalkan kosong, keroncongan, tapi udah dipaksa untuk beraktivitas yang lain gitu ya.
1: Betul.
0: Dipaksa untuk yang lain-lain.
1: Iya, karena juga kalau misalnya gak mau ribet ya, kita harus prepare food.
0: Bener.
1: Preparation. Itu juga penting ya kan. Amanda biasanya food preparation. preparation gak sih?
0: Biasanya ada sih waktu-waktu dimana ketika longgar banget ya, prepare meal kayak gitu ya, di pack-packing gitu dalam sebuah wadah gitu kan. Tapi biasanya aku ngambilnya tuh di weekend.
1: Weekend
0: itu biasanya aku sudah belanja untuk seminggu ya. Tapi in this economy kayaknya cukupnya itu untuk 3 hari.
1: Gitu ya,
0: 3 hari benar-benar. Jadi udah aku pack-packin mana yang aku akan konsumsi hari ini, mana yang aku simpan dulu untuk keesokan harinya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan itu pun juga gak terlalu banyak sih ya, karena kalau terlalu banyak itu aku malah bingung olahnya.
1: Betul, betul. Makan apa gitu ya.
0: Biasanya emang biasanya beli lele, aku marinasi di apa namanya,
1: di pack-packin
0: dulu, terus ayam ditepungin, nanti di pack-packin dulu, terus nanti apa namanya, bikin nugget dan lain sebagainya, di pack-packin dulu, di frozen dulu. Nanti ketika mau disantap tinggal digoreng-goreng.
1: Betul,
0: aja,
1: cemplung-cemplung gitu,
0: gitu
1: ya. Karena juga baru tahu nih, kalau misalnya Wulan sendiri biasanya kalau ya food preparation yang apa ya, gampang busuk gitu ya. Nah, itu kayak sayur gitu ya. Nah, itu bisa banget untuk kalau misalnya ada tomat nih, Amanda punya tomat di kulkas ya kan, biar awet tuh tangkainya itu dikupasin, terus dipakein selotip ya kan, diisolasi. Nah itu biar nggak busuk gitu ya, betul
0: kan?
1: Nah itu berguna banget gitu ya, tips-tips kayak gitu ya, biar kalau misalnya takut busuk pun jangan beli banyak-banyak gitu ya. Karena juga kalau misalnya kita udah ya jarang masak gitu ya, bingung banget gitu mau masak apa, tapi ya itu tadi bahan-bahannya juga meskipun banyak ya itu tadi bingung, akhirnya bosok.
0: Akhirnya busuk. Cuma membusuk di lemari es.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Aduh, ya, sayang banget.
0: Intinya ketika kita membeli sebuah bahan-bahan makanan itu tetap bijak gitu.
1: Betul.
0: Kan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan juga dengan kemampuan kita mau masak apa atau bisa masak apa gitu.
1: Betul.
0: Ya sama
1: seorang
0: di semua. Jangan semuanya dibeli kalap ketika tanggal 1 gajian semuanya dibeli.
1: Iya.
0: Uangnya habis, jangan.
1: Betul.
0: Sesuaikan juga dengan kemampuan kita memasaknya, kebutuhan juga dalam satu rumah tangga itu apakah juga sudah mencukupi untuk beberapa anggota keluarga dan lain sebagainya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Itu pun
1: indis
0: juga
1: ekonomi.
0: Bisa sebagai salah satu teknik menghemat ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi paling tidak tetap ada proteinnya, ada sayur-sayurannya, kemudian
1: lengkap.
0: Juga ada buah-buahannya.
1: Yeah.
0: Karena buah itu penting loh, kadang-kadang
1: betul,
0: kita melalaikan kehadiran buah itu sendiri ya. Padahal buah itu kalau misalkan kita konsumsi secara rutin itu juga bisa sebagai paling tidak itu sebanding setara juga dengan sayur gitu kan. Ada seratnya, di buah itu ada seratnya, kemudian juga ada kandungan vitamin C dan lain sebagainya gitu kan. Itu juga bisa paling tidak memperlancar metabolisme kita ya. Jadi orang-orang yang kadang-kadang itu sering sariawan misalkan ya,
1: itu.
0: Sering apa sembelit gitu ya, biasanya kadang-kadang memang kalau gak kekurangan sayur ya kekurangan buah. Nah
1: betul.
0: Jadi selain membeli bahan makanan berupa protein, karbo, kemudian serat dan lain sebagainya, lemak-lemak dan lain sebagainya, jangan lupa tetap disisipkan buah ya.
1: Nah itu betul-betul
0: kita konsumsi sampai sore Madiun.
1: Terus jangan lupa kalau misalnya punya kentang jangan dikupasin dulu.
0: Oh iya.
1: Iya kan. Nah itu ada tekniknya gitu ya.
0: Semuanya kayaknya
1: betul,
0: ada tekniknya ya. Kayak
1: betul.
0: Bawang merah, bawang putih biar awet tuh harus di apa namanya, dicincang dulu gitu kan. Nanti dikasih alasnya itu dikasih apa namanya, tisu yang udah dibasahin.
1: Okay.
0: Terus cincangan bawangnya itu ditaruh di atasnya itu tadi.
1: Iya, betul.
0: Terus dipack nanti bisa lebih awet gitu. Itu salah satunya.
1: Iya.
0: Kemudian sayur-sayuran juga dipotong batangnya setengah.
1: Oh iya.
0: Kemudian itu tadi bawahnya tetap dialasin kayak apa, tisu yang udah dibasahin kayak gitu.
1: Kalau enggak kertas itu ya, kertas apa bagian ya, kayak minyak atau apa itu ya.
0: Di apa, diiketin di bagian tangkainya paling bawah.
1: Betul.
0: Nah, jadi tetap segar sayur-sayurnya gitu.
1: Setuju. Ya. Nah itu biar enggak ya, meskipun kita kalap ya masih bermanfaat gitu ya untuk kita makan gitu ya.
0: Iya. Dan teknik itu juga sering banget dilakukan di kota-kota besar ya. Kalau di sini kan karena memang banyak banget tukang sayur ya kan. Jadi
1: iya,
0: kita tiap hari tuh pasti belanja sayur deh ya.
1: Betul.
0: Kayak ya udahlah belanja aja, paling habisnya juga cuma 25.000.
1: Melijo.
0: Ya kan. Besok lagi,
1: iya,
0: belanja lagi gitu.
1: Iya.
0: Karena emang
1: pasokan
0: sayur-sayur yang ada di Kota Madiun kan didapatnya dari kota kabupaten sebelah ya. Jadi lebih gampang gitu loh kita mendapatkan
1: sayur-sayur
0: segar. Kecuali kalau di kota-kota besar agak repot ya.
1: Jauh juga gitu ya.
0: Jauh juga, kita harus ke mall.
1: Betul.
0: Kayak gitu.
1: Ini banyak melijo di sini ya. Oke deh, nanti kita kembali lagi setelah satu ini. So tetap stay tune bersama Wulan dan juga
0: Amanda di program Halo Madiun.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama, itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Baik sahabat suara di semuanya. Wah, pastinya juga sudah sibuk banget ya dengan aktivitas seperti biasa ya.
1: Betul.
0: Udah mulai banyak banget nih kayaknya tugas-tugasnya sahabat suara Madiun semuanya. Dan pastinya harus tetap semangat ya. Sampai nanti tuntas hari ini ya. Dan okay, karena kita sudah ada di penghujung acara, jadi Amanda dan juga Wulan harus pamit undur diri. Dan pastinya untuk sahabat suara di semuanya, tetap simak Radio Suara Madiun, karena sesaat lagi kita akan saksikan dialog di program Spektrum Kota bersama dengan rekan kita nanti ya. Tunggu aja nanti siapa ya. Baik, kita harus pamit. Terima kasih banyak, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Dadah.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
2: Sahabat Suno Madiun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Agam, Sumatera Barat mencatat sebanyak 400 lebih warga mengungsi dan 60 orang terjebak banjir yang melanda Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Sabtu lalu. Dikutip dari media CNN Indonesia, Abdul Ghafur, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Agam mengatakan, warga yang terjebak derasnya arus sebanyak 20 kakak dengan 60 jiwa. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini dan banjir sudah menyusut sehingga warga sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun diimbau untuk warga selalu meningkatkan kewaspadaan dengan segera mengungsi saat curah hujan cukup tinggi.
0: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Yo, waduh kok ramari-mari talele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
4: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi saya kui mbah sembarangan nih. Wang aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegang, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo. Suara Madiun.

0: 93.5 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat pagi sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya pada kesempatan hari ini di hari Rabu ya, di 22 Juli 2026 kembali Rere hadir menemani dan juga menyapa sahabat Suara Madiun semuanya dalam program Spektrum Kota bersama Dekranasda. Dan hari ini kita live di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun pastinya, dan juga di YouTube maupun di Instagramnya Suara Madiun. Silakan ya untuk Anda yang mungkin hari ini tertarik untuk berinteraktif dengan narasumber kita, boleh sekali untuk mengirim WhatsApp di 081-5546-41817 atau juga meninggalkan komentar baik di YouTube maupun juga di Instagram. Baik, kita kenalan dulu dengan narasumber yang mungkin para pelaku industri kreatif di Kota Madiun ataupun juga pelaku UMKM di Kota Madiun ini sudah tidak asing dengan beliau. Berkat karya-karya dari tangan dinginnya yang begitu luar biasa sekali, mungkin juga bisa dilihat di layar YouTube Anda. Di belakangnya ini ada background yang sangat menarik sekali yang pasti bikin ibu-ibu ini ya jadi berbunga-bunga ini melihatnya. Oke, langsung saja kita ketemu sama Mbak Andarwati Ning Susanti atau yang akrab disapa Mbak Santi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, selamat datang di Radio Suara Madiun, Mbak Santi. Luar biasa sekali. Saya hari ini seger sekali karena melihat pemandangan yang begitu luar biasa. Di belakang sana ada batik yang sangat indah sekali ya, dengan desain-desain yang kayaknya ini gak banyak orang punya, bahkan kayaknya gak ada ya yang punya ya, karena limited ya.
1: Limited.
0: Akhirnya sebelum kita tanya-tanya soal tema kita hari ini, yaitu offline gitu ya, usaha offline tetap diminati dengan 3 pintu rejeki seperti itu ya. Sebelumnya pengen tanya dulu, ini Mbak Santi ini sehari-hari usahanya di bidang batik seperti itu atau kayak gimana? Mungkin bisa digambarkan.
1: Saya pembuat bajunya.
0: Pembuat
1: jadi
0: bajunya.
1: Jadi bukan pembatiknya.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ke butiknya, bikin bajunya seperti itu.
0: Oke. Okay. Desain-desain berarti Mbak Santi sendiri?
1: Iya, desain kita sendiri.
0: Otentik. Otentik dan kayaknya limited, gak ada yang punya gitu ya.
1: Ya, kira-kira seperti itu.
0: Seperti itu, jadi gak pasaran lah ya, ya. Tidak banyak ditemukan.
1: Kita basicnya bordir sebenarnya.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga kalau dulu itu kan bordir diminati kaum milenial ya.
0: Ya.
1: Nah, saya berusaha mengemas nih supaya Gen Z juga suka ke bordir.
0: Ah, betul.
1: Jadi arahnya ke situ. Wastra kita sangat luar biasa macamnya ya kan. Batik kita juga insya Allah segera mendunia ini. Batik Madiun, batik pecelan atau batik kota pendekar. Itu luar biasa, saya tertarik seperti itu. Jadi gimana caranya mengemasnya dalam satu frame busana yang dikenakan. Jadi gak harus busana yang formal, tapi busana yang bisa dipakai untuk apa aja seperti itu.
0: Oke, okay. Ini memang basic pendidikannya desain seperti itu atau awalnya gimana enggak, dulu?
1: Kebetulan enggak, memang non sewu dulu nenek saya juga konveksi.
0: Ya.
1: Konveksi itu beda dengan butik ya, beda jauh.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian nurun ke ibu saya nih. Ibu saya juga konveksi, lebih ke baju anak-anak. Kemudian basicnya ditularkan ke saya. Ayo kamu harus bisa jahit. Maksud gak bisa jahit. Terserah kamu nanti pengen jadi dokter atau insinyur atau apapun pengenmu. Yang jelas apa yang ibu bisa, kamu harus bisa. Ibu saya tuh kayak gitu. Jadi ada sedikit dipaksa.
0: Oke, sedikit.
1: Ibu bisa merias, ibu bisa jahit. Ayo kamu harus bisa. Terserah kamu nanti mau jadi ahli apa, tak dukung gitu. Tapi ternyata dari keterpaksaan itu tadi, ternyata saya interestnya di sini gitu.
0: Wow, dari keterpaksaan tumbuh ide-ide yang sangat manis sekali. Seperti yang bisa kita lihat ini di belakangnya Mbak Santi, ada beberapa vest, ada kepaya bordir, ada blus bordir juga yang desainnya aduh cantik-cantik sekali. Seperti juga yang saya pakai hari ini nih ya sahabat semuanya, ini juga dari vestnya Mbak Santi. Ini keren sekali ini, anak-anak muda pasti suka karena modelnya casual seperti itu ya Mbak Santi ya. Yeah, nah so, ini mungkin ya harapannya dari Mbak Santi bahwa anak-anak muda juga suka dengan bordir dengan batik kayak gitu.
1: Sekarang banyak tuh anak skena yang sukanya model tabrakan.
0: Oh, benar.
1: Masuk apa aja.
0: Okay. Iya, okay deh. Menarik sekali nih ya sahabat Suara Madiun semuanya. Nah hari ini tema kita itu adalah usaha offline tetap hidup lewat tiga pintu rejeki. Kalau menurut Mbak Santi sendiri ini ya, ini kan dunia usaha begitu berkembang luar biasa sekali. Dan ini berarti sudah punya butik sendiri gitu?
1: Iya.
0: Di mana? Namanya apa?
1: Kebetulan butik kami ada di Merak Indah, Jalan Jala 4, nomor 10. Namanya butik Trisanti.
0: Oke. Okay.
1: Dinamakan Trisanti yaitu tadi backgroundnya. Tri itu namanya ibu, Santi nama saya.
0: Oh.
1: Gimana caranya ini bisa tetap lestari gitu. Dan sekarang pun anak saya perempuan. Nah, saya dulu enggak sekolah desainer. Nah, kebetulan dia juga tertarik nih di bidang mode. Saya sekolahkan desainer.
0: Oh.
1: Saya enggak sekolah sama sekali. Setidaknya dia punya teorinya,
0: punya teori,
1: ilmu dari basicnya,
0: basicnya
1: gitu, bisa mengembangkan.
0: Oh, dan akhirnya nurun juga ke anaknya ya.
1: Iya.
0: Iya, karena keren sekali nih ya, menarik sekali nih ya sahabat ya, ornamen-ornamen yang ditambahkan di sini nih kayaknya butuh kreativitas yang sangat luar biasa kalau untuk menambahkan desain-desain, membuat desain-desain yang gak biasa ini ya, limited ini. Oke, kita kembali ke tema hari ini ya. Apa mungkin yang dimaksud dengan konsep tiga pintu rezeki dalam menjalankan usaha offline ini Mbak Santi?
1: Iya, terima kasih. Saya memandangnya dari acara ini spektrum
0: kota
1: ya?
0: Spektrum kota.
1: Oh, spektrum kota.
0: Iya, dengan dikarenakan
1: spektrum itu berarti banyak warna ya kan?
0: Benar.
1: Kebetulan sekali ini berarti saya enggak hanya di satu roda aja. Jadi saya bisa merias, ada wedding gallery-nya, rias pengantin. Kemudian ada persewaan kostum untuk acara apapun, kemudian saya juga membuat dan menjual seperti itu. Jadi saya kemas di sini kenapa dari tiga pintu rezeki, dari pintu rias, dari pintu sewa, dan dari pintu butik. Situ maksudnya.
0: Oke, jadi ada banyak pintu-pintu rezeki ini yang bisa didapatkan dari usaha-usaha ini. Kalau sekarang kita tahu kan semuanya online ini sangat mendominasi. Tiba-tiba saja mungkin di tahun-tahun berapa ya, 2015, 2019 di awal-awal buka belum ada ini ya toko-toko online. Nah, sekarang luar biasa banyak berkembang toko-toko online. Nah, di tengah maraknya toko online ini, bagaimana bisa sebuah toko offline ini tetap bisa bertahan? Apa kira-kira yang menjadi tips utamanya?
1: Ya itu tadi ya, saya itu gaptek online. Seringkali saya mencoba belajar, aduh ini kok gak nyambung-nyambung, atau karena saya ini otak milenial. Terus mungkin dari segi harga juga kompetitif, saya kurang kompetitif dari segi harga, kurang mungkin kacamata pembeli itu cari yang murah, bagus. Nah saya gak bisa nih bikin murah, bagus. Semua bahan kalau mau bagus itu gak ada yang murah. Proses tenaga kerja juga gak murah. Saya tetap di offline, bukan berarti saya gak berusaha untuk bisa online. Online juga saya tetap berusaha, tapi selama yang saya jalanin ini itu kok apa ya, lebih orang lebih tertarik untuk datang nyoba baru closing.
0: Kok saya juga begitu orangnya.
1: Jadi, saya gak pernah ngomong harga di online. Misalkan beliaunya chatting saya lewat WA, ini yang pernah diposting itu
0: harganya berapa?
1: Harganya berapa ya?
0: Ya.
1: Bolehlah Bu, Ibu datang ke sini dulu, coba-coba dulu, macamnya banyak. Saya bilang gitu. Atau kalau enggak, beliaunya video call, mungkin dari luar kota ya kan. Saya jejer, saya tunjukin, ini kainnya seperti ini, kemudian motifnya seperti ini. Saya coba yang kira-kira dengan tinggi badan, berat badan beliau, ada mungkin karyawan saya yang hampir menyerupai, dicobain ke dianya. Jadi lebih ke ini konsumen harus diyakinkan benar-benar gitu kan. Enggak hanya sekedar bagus di gambar. Mungkin ada video yang bikin produk jadi kelihatan bagus.
0: Benar,
1: gak cukup di situ. Karena dari segi harga bisa dibilang nggak murah, mungkin di atas rata-rata. Tapi saya yakin kok setiap produk yang kita bikin saat itu dibikin dari hati dengan apa ya, dengan tidak mengesampingkan selera customer atau selera pasar, pasti dia akan menemukan tuannya nih, pasti, pasti. Karena ya itu tadi baik lagi, aku seneng, masa orang gak seneng sih?
0: Bener.
1: Ini bagus loh tak pakai. Kadang aku sendiri di kaca, di cermin itu memvideo, memfoto hasil karyaku seperti itu.
0: Okay. Karena harga itu punya pasarnya sendiri. Kalau memang kita merasa, wah kok mahal sih, oh berarti ya bukan segmennya, bukan pasarnya. Karena seperti vest yang saya bikin ini tidak hanya satu lapis kain terus jadi gitu. Enggak, sahabat semua Ramadi semuanya, ini ada bordir asli yang full sampai bawah. Terus kemudian ini ada apa? Tenun ya?
1: Tenun
0: ya Mbak Santi ya. Ini ada tenun juga, dan ini pasti dibelinya juga dari modal awalnya itu enggak murah. Ini ada lapisannya, ada lapisannya juga.
1: Karena kalau tenun enggak diberi lapisan tuh mengkeret
0: seperti itu. Oh iya,
1: air dia mengkeret.
0: Jadi kalau dibilang murah atau mahal itu tergantung segmennya ya. Jadi tidak bisa ditentukan seperti itu. Apalagi kalau video-video yang sebenarnya bajunya biasa tapi dipakein AI akhirnya kelihatan bagus ketika tahu secara langsung, loh kok kayak gini. Nah, ini bukan yang seperti itu. Itu bukan seperti itu. Jadi benar-benar kualitasnya luar biasa, keren
1: saya
0: sekali.
1: Sering di ini juga di ditegur sama teman-teman anak saya yang Gen Z ya. Anda jangan bikin di AI dong.
0: Sayang soalnya ya, sayang banget.
1: Tapi aku pakai aja.
0: Oh, bener sih.
1: Beda tante, oh iya.
0: Ada nyawanya gitu, kalau di AI, aduh cantik, bagus, lenggak-lenggok, tapi rasanya kok si batiknya ini enggak. Ininya yang auranya dari bajunya ini enggak terlihat. Ide-ide biasanya muncul dari mana sih Mbak Santi bikin-bikin kayak gini?
1: Kalau untuk outer janggan itu, karena memang akhir-akhir ini kan janggan
0: banyak ya,
1: janggan kebaya, cenderung kepolosan, mungkin ornamennya sedikit. Gimana ya kalau tak masukin bordir? Gimana ya kalau janggannya itu tenun kayak gitu? Gimana kalau dimix sama batik, campur gitu? Mungkin akan jadi sesuatu yang beda. Ternyata iya benar.
0: Kayaknya satu hal yang cukup sulit ini, saya pengen tahu mix dan max untuk warna itu kan bukan satu hal yang mudah ya. Jadi ini misalnya warnanya kan tabrak-tabrakan kayak gini. Gimana ini Mbak? Ini apakah memang naluri dari lahir dari turun temurun itu tadi, atau coba apa itu namanya riset warna ini dipadukan dengan ini, cocoknya dengan ini kayak gitu?
1: Saya lebih ke enak dilihat terus nyambung gitu aja sih,
0: main feeling aja gitu ya.
1: Lagi saya nggak sekolah spektrum warna, saya nggak sekolah anatomi tubuh manusia yang dipelajari seorang desainer sesungguhnya gitu. Jadi feeling, lebih ke yang
0: feeling aja ya.
1: Feeling
0: dan lebih ke selera gitu ya. Ini kayaknya cocok deh dimasukin warna peach sama warna ungu atau warna
1: ragu.
0: Oh gitu, langsung aja.
1: Begitu jebret bikin langsung banyak, terus kombinasi tenunnya beragam. Teman saya undang. Ngeteh yuk. Teh stamina. Teh apa tuh? Ini teh stamina. Bahwa saya juga punya rumah sehat kan. Teh stamina biar kamu konsentrasi, fokusnya bagus, gak gampang capek. Oh coba dong, coba dong. Datanglah mereka. Apa itu? Ya memang sengaja tak beber. Dibeber semua. Jadi bukan ke ngetehnya, keterangan
0: kepada meracuni mata dan mencoba.
1: Terus ke tempatan arisan.
0: Oh gitu ya, langsung ini jembreng ibu.
1: Apa aja? Arisan RT, arisan organisasi, arisan pengusaha ke rumahku.
0: Tapi itu seneng sekali loh. Aduh, saya seneng sekali kalau seperti itu ya. Ini kemarin ada Batik Heritage Festival, ada fashion show. Ini Mbak Santi ikut juga?
1: Ya alhamdulillah, secara langsung saya ikut terlibat karena memang banyak yang
0: pesan
1: membutuhkan jasa saya untuk membuat seperti itu.
0: Oh gitu, jadi ada beberapa desain. Oke.
1: Kepala OPD, kemudian perwakilan dari OPD, ada yang nyantol lah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada nggak dibawa ke sini nih karyanya, atau udah jadi milik ya kan?
1: Sudah dimiliki, dibawa pulang, termasuk ornamennya juga seperti
0: Itu aku lihat yang ada di samping itu yang warna hitam itu apa itu Mbak Santi? Mungkin bisa dikasih lihat ke pemirsa. Aduh, itu bagus
1: ini
0: sekali.
1: Ini yang kemarin.
0: Liatin.
1: Salah satu.
0: Kesini-sini. Iya.
1: Salah satu ini, salah satu koleksi yang kita kenalin dulu. Kita emang belum launching.
0: Oke. Okay.
1: Baru kenalan. Suaranya masuk.
0: Masuk.
1: Baru kenalan. Ini batik pecelan yang apa ya? Basicnya batik Kota Madiun itu pecelan. Iya enggak sih?
0: Iya, betul.
1: Pecelan. Kalau untuk yang lainnya saya pikir pengembangan nanti next setelah ini sih. Batik pecelan saya coba gabungkan dengan tenun wastra Nusantara, ya kan? Gimana?
0: Bagus nggak, match nggak sih?
1: Pandangan publik tentang desain ini ternyata kok alhamdulillah responnya bagus gitu.
0: Itu bukan buku bagus lagi, tapi bagus banget. Itu yang belakang, bagian belakang, wah mewah
1: ini
0: sekali.
1: Bordir.
0: Ya. Wah.
1: Saya ambil dari konsep baju-baju Inggris zaman dulu.
0: Iya. Kayak vintage-vintage Eropa gitu kan ya.
1: Benangnya tetap saya ikutin. Benangnya rajut seperti yang belakang saya ini.
0: Iya.
1: Jadi gak ada bagian yang terbuang. Kita tetap mengusung konsep zero waste. Jadi dia modelnya hanya kotak gini aja. Terus aplikasi bordir dari batiknya tetap diikutkan, digabungkan.
0: Ya, oke. Okay. Aduh, cantik sekali.
1: Ini kita buat yang size apa aja. Fleksibel. Oh. Seperti yang saya pakai ini fleksibel juga karena
0: bisa di adjust gitu ya talinya.
1: Iya.
0: Aduh, cantik sekali nih ya sahabat ya. Ini kalau misalnya tanya harga gitu ya, nanti kalau nggak pegang bahannya, nggak tahu detailnya, takutnya dikira, oh kok tinggi sekali harganya gitu. Harus, memang betul, harus dipegang, harus dicoba biar tahu. Wah itu, ini kayak gaya-gaya Eropa gitu ya. Noni-noni Belanda apa gimana gitu ya. Ay, cantik sekali.
1: Karena saya lihat, fashion sekarang didominasi oleh itu.
0: Betul.
1: Apa, panjang atau pendek, kemudian pakai shell scarf, kemudian ya arahnya ke renaisang lah. Baju-baju zaman itu. Jadi coba dikombinasikan aja.
0: Ampun, itu bordir, full bordir yang di belakang itu ya. Nah,
1: aplikasinya kita pakai bordir.
0: Bukan yang ditempel-tempel tapi langsung di bordirkan di kainnya kayak gitu atau
1: ya,
0: gimana?
1: Jadi motif batiknya ini ditempel kemudian pinggirnya kita bordir. Jadi nempelkannya pakai benang bordir.
0: Cantik ya sahabat Suara Madiun ya, kayak simple tapi elegan. Terus batiknya itu kayak mewah gitu loh. Iya. Aduh. Oke. Okay.
1: Ada lagi yang ini bestseller. Yang bestseller itu ini ya.
0: Fest itu.
1: Cheongsam, saya beri nama outer Cheongsam. Jadi kayak outernya
0: Cina.
1: Tetap mengusung wastra. Semua produk saya ada wastra.
0: Ada wastranya.
1: Ini tenun Palembang. Saya tempelkan di sini. Kemudian ini ada tenun lagi. Ada yang bagian belakangnya batik juga.
0: Oh, bagus banget, menarik sekali ini ya.
1: Acara apa saja?
0: Duh, aku membayangkan ide kreatifnya itu loh yang mahal sebenarnya ya, karena itu nggak bakalan ditemukan dimanapun yang kayak begitu sahabat Suara Madiun, dan tetap wastra jadi identitas dari Trisanti ini ya, nggak pernah
1: wastra
0: bisa
1: dan bordir.
0: Wastra dan bordir itu autentik dari Trisanti. Oke deh Mbak Santi, kita break dulu sejenak ya, karena ini sepertinya ada WhatsApp yang masuk, ini pengen tanya-tanya ke Mbak Santi, nanti habis ini kita bacakan. Dan untuk sahabat Suara Madiun semuanya, sabar dulu, nanti habis ini kita lanjutkan lagi, ada koleksi-koleksi yang mungkin nanti akan ditampilkan lagi. Bikin lapar mata gitu ya. Tetap setia di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini, aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya. Narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak. Tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: 93.8 LTPL Radio Suara Madiun. Terima kasih sahabat semuanya. Kita kembali untuk program Spektrum Kota dan masih bersama Mbak Santi. Ini dari Butik Trisanti yang mungkin jadi langganannya sahabat Suara Madiun semuanya. Nah, di sini kita pengen tahu gitu ya, usaha-usaha sukses atas pencapaian dari Mbak Santi selama ini, kiat-kiatnya seperti apa. Tadi di awal kita sudah ngobrol-ngobrol, awal mulanya seperti apa, kecintaannya terhadap batik sudah dijawab dengan begitu lengkap. Dan saatnya kita lihat dulu untuk yang sudah menyapa di 081-5546-451-817. Bagaimana menghadapi pelanggan yang sering menawar terlalu rendah, dari Bu Ima di Madiun. Pernah gak sih ketemu pelanggan yang seperti itu, Mbak Santi? Jadi nawarnya, Mbak, boleh gak sih yang ini cepet aja?
1: Sering ya, sering. Jadi kita lebih brandingnya ke cerita-cerita tentang baju ini dibuat, kemudian bahannya apa, kemudian dia ini tujuannya, maksudnya bisa dipakai buat apa. Jadi lebih ke cerita, cerita, storytelling, sehingga beliaunya ini, oh gitu ya, ternyata prosesnya gak mudah, ternyata jadi kayak gini itu membutuhkan ahli khusus gitu. Terus kita gali kebutuhan beliau, beliaunya membutuhkan baju yang seperti apa gitu kan. Kalau untuk baju pesta, kersane yang murah enggak ada. Ada tapi kelihatan banget murahannya gitu kan. Ya itu aja sebenarnya. Jadi dari situ dia pasti paham kok. Oh, iya ding, ternyata begitu ya. Terus kalau untuk baju-baju harian biasa aja, kami juga ada Dasar Omahan, namanya brandingnya Dasar Omahan. Di situ kita bikin pakai katun, katunnya itu yang katun yang bagus, bukan yang biasa,
0: yang premium, yang premium itu ya,
1: premium karena karena diaplikasikan bordir kan eman ya. Kalau katunnya, bahannya itu jelek, katun Jepang yang bagus harusnya, bahannya jelek. Terus kita beli bandingan dengan ini loh yang biasa, mau yang mana, yang bagus apa yang biasa. Jadi tidak terkesan kita memandang customer itu mini budget gitu loh. Sebenarnya mereka itu ada.
0: Ada budget.
1: Lebih lagi perempuan ini kalau gak nawar,
0: gak marem,
1: gak afdol. Wajar, wajar kita beri bandingan gitu.
0: Pasti ya, ada diskon gak sih? Saya juga gitu.
1: Ceritakan tentang produknya, kemudian gali kebutuhannya untuk apa dulu. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga tadi, bandingkan.
0: Iya, bandingkan ini produk yang ini standar, dengan yang
1: ini
0: lain.
1: Yang premium. Jangan bilang ini yang jelek, ini yang bagus. Hindari kata itu. Ini yang standar, ini yang premium gitu.
0: Karena
1: hadiri acara apa sih gitu,
0: iya.
1: Seperti itu. Beliau ini, customer ini ya bisa dibilang memang benar ke Papa Teh mengatakan pembeli adalah raja. Memang iya. Jadi kata-kata pemilihan kalimat yang kita lontarkan itu jangan terkesan merendahkan
0: gitu ya. Betul.
1: Mungkin untuk budget membeli ini sekian untuk beli. Jadi kita beri penawaran aja yang ini atau yang ini, kita ceritakan masing-masing kelebihannya, keunggulannya seperti itu.
0: Oh iya iya ya, harus sabar ya.
1: Orang Jawa tuh ngandang kok, manut gitu. Mau kok. Ya udah enggak apa-apa, yang ini aja ya, kasih bandingan. Enggak apa-apa yang ini aja. Aku tapi seneng yang itu. Segini aja boleh enggak? Boleh. Tak buatin lagi aja ya. Jangan yang ini. Ini premium soalnya, kayak gitu.
0: Bahan-bahannya beda.
1: Bisa bikin gitu kan. Mungkin di rubah apanya.
0: Oh iya, oke. Berarti bisa gitu ya. Bisa. Mbak, aku tuh sebenarnya pengen model kayak ini, tapi harganya kok kayaknya ini ya ketinggian. Misal
1: budgetku
0: di
1: yang segini.
0: Budgetku segini. Oh, seperti itu, request kayak gitu juga bisa ya, Mas Santi. Ya, menyesuaikan lah ya untuk pembelinya seperti apa. Oke, lanjut lagi. Apa motivasi yang bisa diberikan kepada pelaku usaha yang hampir menyerah karena penjualannya terus menurun?
1: Satu kata. Setiap produk akan menemukan tuannya. Gitu. Setiap saya bikin motong kain tuh disolawatin dulu. Sumpah. Karena sebenarnya kalau kita melihat ke dalam, tenaga yang kita keluarkan, pikiran yang kita curahkan itu hanya 0,0005% mungkin ya. Selainnya itu Allah yang punya.
0: Iya, semuanya tergantung yang kuasa.
1: Customer ke kita, yang memberikan ide ke kita, yang memberikan kita kekuatan untuk sampai mewujudkan itu punya Allah semua loh.
0: Iya
1: kan?
0: Jangan setuju dibalik. Sekali.
1: Jangan dibalik.
0: Jangan dibalik gara-gara saya ini yang pinter desain. Jadi pelanggan pada datang semuanya enggak seperti itu konsepnya
1: ya. Pastinya ya.
0: Oke.
1: Enggak kemrungsung.
0: Iya. Oke, tipsnya luar biasa sekali ya sahabat Suara Madiun semuanya ya. Yang namanya jualan, kita optimis pasti ada yang beli. Iya. Itu harus optimis seperti itu. Kita yang penting usaha ya kan. Untuk hasilnya pasrahkan kepada yang Maha Kuasa. Iya. Tidak boleh pesimis ya Mbak Santi yang ya, pasti ya.
1: Karena di industri fashion juga kita harus update.
0: Ah benar.
1: Media sosial manfaatkan sebaik mungkin.
0: Oke. Selanjutnya dari Bu Ita, apa tips menghadapi banyak pesaing yang menjual produk yang serupa?
1: Nah itu dia. Memang banyak produk yang serupa. Itu yang saya rasakan kemarin. Produk serupa, harga standar, rata-rata kita menunggu orang untuk beli produk kita. Ujung-ujungnya dibandingin sama yang lain, ya kan? Karena produknya sama. Makanya kenapa saya bikin yang beda. Itu salah satu motivasi saya. Kenapa saya bikin yang beda? Pasti tetap dicari.
0: Pasti akan tetap dicari ya. Yang apa namanya autentik dan jadi identitasnya dari Trisanti. Ya jadi kalau mau cari bordir batik yang bagus ya ke Trisanti begitu ya.
1: Ya kemudian customer itu pasti enggak melulu beliaunya apa namanya hanya pembeli. Kadang dia pengamat mode loh, jangan salah. Kak, sakjane ojo gini, Kak. Tambah ono gini, Kak. Atau kamu kalau bikin gini jangan gini, Kak. Iki rubahan ngene. Itu saya masukkan semua, saya ini analisa lagi. Oh.

0: pakai media sosial. Tapi kalau dari Mbak Santi sendiri, apakah juga memanfaatkan media sosial atau hanya dari mulut ke mulut, getok tular kayak gitu? Iya, atau seperti
1: banyak,
0: apa namanya
1: banyak jalan yang kita lakukan. Kalau media sosial tetap ya.
0: Ya.
1: Kemudian alhamdulillah ini Dekranasda di bawah apa namanya?
0: Di bawah tenaga kerja dan
1: perindustrian itu memfasilitasi kami luar biasa. Ada galeri Dekranasda, kemudian pameran-pameran, kemudian stand-stand yang bisa dipakai untuk kita memperkenalkan produk-produk kita, kemudian komunitas-komunitas yang di situ kita bisa sharing, karena komunitas pengusaha, komunitas pengrajin, kita tumplek-blek di situ di bawah
0: naungan Dekranasda tadi ya.
1: Kemudian ini juga pameran-pameran itu juga dampaknya luar biasa. Mungkin ekspektasi kita saat pameran, wah sold out semua, terjual semua gitu kan ya. Tapi yang lebih mahal lagi dari pameran adalah kita punya
0: ketemu orang baru,
1: konsumen,
0: koneksi.
1: Konsumen yang terus menerus order ke kita. Kadang kak ada ini loh di Grand City, Kriyawastra atau apa pameran gitu kan. Kamu di booth yang mana? Di booth yang ini. Kadang ada lagi, Inagraf ikut enggak booth-nya yang mana? Ada Kriyawastra juga loh. Batik Bordir Aksesoris Fair. Kamu di stand yang mana? Kadang kita mandiri, kadang ikut dinas.
0: Ikut dinas.
1: Kadang pakai ini organisasi, kita ada organisasi Batik Bordir Jawa Timur Persadir. Dari situ kita kadang beli standnya itu barengan seperti itu.
0: Oke, jadi ada koneksi juga. Dan ternyata antar sesama pengusaha bukan malah bersaing tapi justru berkolaborasi ya, Mas Santi ya.
1: Seperti itu. Singkirkan ini mindset.
0: Iya, mindset bersaing-saingan kayak gitu ya.
1: Iya, benar-benar. Kita saling sharing itu ternyata nilainya lebih mahal daripada
0: individual.
1: Didapat di sekolah.
0: Dan kadang pedagang itu berpikir, aduh ini sainganku ini, wah size, kayak seperti itu. Bagaimana cara apa bersaing seperti itu. Tapi ternyata justru kolaborasi ini malah meningkatkan omset penjualan ya.
1: Iya benar.
0: Oke, menarik sekali ini.
1: Di Persadir itu batik bordir, semuanya produknya bordir. Ada bordir, ada sulam. Semuanya apa namanya ya, di situ tadi ada bordir, ada batiknya, ada sulamnya, tapi kreasinya beda-beda. Jadi punya identitas sendiri.
0: Ya.
1: Seperti itu. Kita enggak takut saingan. Laku semua sih. Kalau sudah di dasar itu laku semua.
0: Oke, ini pentingnya kolaborasi antar sesama pengusaha meskipun usahanya sama, tapi kembali lagi rezeki dari Yang Kuasa itu tadi ya. Oke, menarik sekali. Nah, kalau ini pengelolaan keuangan ini ya, mungkin sedikit memberikan tips kepada pemula yang juga ingin mengembangkan usaha tapi bingung modal, terus nanti mengelola keuangannya seperti apa, nanti keuntungannya berapa, apakah rugi, apakah laba. Kalau dari Mbak Santi sendiri gimana tipsnya ini mengelola keuangan?
1: Saya kasarannya ya, semua memang ada adminnya, diatur semuanya, tapi kasarannya dari 100% omset itu dibagi tiga.
0: Oke.
1: Iya, yang sepertiga ini untuk produksi lagi, yang sepertiga ini untuk apa namanya, untuk gaji, penyusutan mesin dan lain-lain. Kemudian yang sepertiga ini untuk dana diem, maksudnya jangan diutik-utik untuk pengembangan usaha lagi, untuk apa namanya ya, untuk tabungan kebutuhan seperti itu. Jadi itu garis besarnya aja.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk lain-lainnya detailnya tetap tercatat. Pencatatan itu penting. Pengeluaran itu penting. Jadi kita sendiri juga harus digaji nih.
0: Oh, jadi sistemnya itu menggaji diri sendiri seperti itu ya?
1: Iya, karena supaya kita nggak ngawur. Kelihatannya banyak, tapi itu bukan punya kita semua. Ada postingan sendiri-sendiri, ada pos-posnya sendiri-sendiri. Jangan sampai mandek gara-gara modalnya dipakai pribadi.
0: Nah, gitu untuk konsumtif seperti itu ya.
1: Tetap digaji. Bahkan kadang gaji saya sama karyawan itu banyak karyawan saya, karena saya maksudnya mau menekan dulu. Jadi untuk kebutuhan

0: usaha dulu dan ada dana buat talangan. Jadi untuk kebutuhan pribadi ya udah ini cukup gitu. Seperti itu.
1: Iya, iya, iya. Harus dibedakan. Harus dibedakan antara kebutuhan rumah tangga ataupun konsumtif dengan yang ya, usaha itu ya, tadi.
0: Iya, bahaya itu.
1: Iya, kalau dicampur satu. Ya sudah. Bahaya. Pasti
0: enggak bisa produksi lagi. Enggak
1: bisa produksi lagi, mau kulaan tenun, mau kulaan benang-benang ya enggak bisa karena ya, dicampur jadi satu itu tadi ya. Jadi ada 3 pos anggaran yang memang harus dipisahkan seperti itu.
0: Ya, globalnya seperti
1: globalnya
0: itu.
1: Kayak gitu. Nah, ini menarik loh ya, sahabat, karena memang kalau untuk pemula itu suka bingung gitu nanti ngatur keuangannya gimana. Rata-rata dari anak-anak muda itu ya udah ya itu buat makan, ya itu buat beli apa, nyicil motor, nyicil
0: tiba-tiba
1: mobil
0: habis.
1: Tiba-tiba aduh lah besok
0: dagangan habis, modal habis.
1: Bahaya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi tips ini mungkin sangat bermanfaat deh untuk sahabat semuanya. Kalau masalah pelayanan, Mbak Santi, ini apa sih yang menjadi prioritasnya Mbak Santi kalau melayani pelanggan itu? Apakah yang kayak cuek atau justru yang itu tadi, ya coba yuk seperti itu.
0: Pakai hati sih ya, lebih pakai hati. Jadi saat kita bertemu seseorang, mungkin beliaunya sedang butuh untuk disewa mungkin ya, baju untuk disewa. Ini saat ini aku pengen sewa ini loh kak, ini acaranya buat wedding orang yang bisa dibilang orang yang ternama, bukan orang biasa. Langsung kayak seolah-olah tuh mindset saya tuh tak balik blek, aku jadi DE.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dia apa ya? kalau ada yang mix and match bisa nyambung, kita aturkan apa ya kayak gini karena selera saya seperti itu mungkin ya. Dicoba cocok bisa diambil, kalau enggak jangan kayak gini Mbak, aku tuh pengennya begini. Okelah. Beliaunya ngersak nih. Dibeli atau disewa seperti itu. Kita bisa juga melayani kan
1: sewa baru.
0: Tapi baru sesuai request baru. Bisa. Jadi lebih ke pakai hati. Berkata aku adalah dia. Dia butuh. Kalau enggak kesini kemana lagi gitu kan. Seperti Pondok Gontor itu juga setiap event ke kami. Jadi kostum-kostum panggung yang satu tarian 60 orang, 100 orang,
1: wow.
0: Satu tarian loh ya.
1: Wow.
0: Ada beberapa tarian, gitu kan. Kalau enggak kesini kemana dia bilang gitu. Jadi misalkan beliau butuh 80 kostum, saya hanya ada 50. Mau enggak mau yang 30 tak buatin.
1: Dibuatkan.
0: Dan mereka anak perantauan semua.
1: Iya benar, dari Jawa semuanya. Jadi, ya.
0: Gimana caranya menyediakan yang dibutuhkan.
1: Oke, okay. Dan itu bisa mempertahankan pelanggan untuk tetap datang di tempat kita ya, Mas Santi ya.
0: Itu senjata loh.
1: Senjata.
0: Iya. Terus untuk wedding juga gitu, Mbak, saya tuh budgetnya pas-pasan, tapi aku pengen pakai baju manten yang kayak gini, riasan seperti ini, dekor kayak gini. Mau enggak mau ayo diolah gitu kan. Dekornya kayak gini, yes, kayak gitu. Jangan sampai enggak bisa. Jangan sampai bilang enggak bisa.
1: Sayang juga. Bukan hanya sayang apa pemasukannya, tapi juga rasa peduli sayang kita kepada pelanggan.
0: Iya, ini saudara baru
1: cara menunjukkan.
0: Yang
1: oke, ya, betul.
0: Ini saudara baru ini. Dan kadang kalau mereka sudah beli ke kita atau habis sewa balikin barang gitu kan, ada nih bros kecil. Itu sudah seneng loh. Kak, ada bros kecil buat kakak atau muk-muk buat kenang-kenangan gitu loh.
1: Oke,
0: okay. Kita merchandise. Rp15.000 sampai Rp25.000 nanti kalau kesini lagi bisa dibawa kak. Jadi kayak hal-hal kecil tuh ternyata kalau saya tempatkan diri saya sebagai konsumen itu ternyata nilainya besar, magnetnya itu besar untuk datang lagi.
1: Kayak semacam diberikan reward, diberikan apa ya, tanda kasih sayang kayak gitu ya. Kayak di semacam kalau saya sebagai konsumen gitu ya, kalau ada seperti itu otomatis kayak merasa dihargai sekali gitu ya.
0: Atau duket atau kuciran rambut
1: sekalipun. Iya bener sih. Apa pulpen itu aja kayak udah Mbak Rere ini tak kasih gitu rasanya kok. Wah, terima kasih banyak. Kayak gitu seneng banget gitu ya. Kita merasa kayak jadi ya betul itu tadi keluarga barunya.
0: Iya.
1: Bener. Kalau untuk member-member kayak gitu ada gak sih Mbak Santi?
0: kebetulan ini belum.
1: Belum ada member-member kayak gitu ya. Soalnya member ini nanti bisa dapat diskon berapa persen kayak gitu. Belum ya, tapi sampai dengan saat ini ya. Oke, baik. Ini kok sudah hampir jam 10, ternyata ngobrolnya panjang lebar, enggak kerasa. Ini tips aja ini sebagai closing dari Mbak Santi kepada para pengusaha yang mungkin usahanya bagus sih sebenarnya, usahanya bagus, produknya bagus-bagus sih, tapi nggak tahu kenapa kok pembelinya kok nggak mau datang gitu. Terus kemudian juga bagi mereka yang merintis usaha biar cepat dikenal masyarakat dan bisa mempertahankan itu tadi loh Mbak, yang sulit ya. Ada tips nggak sih dari Mbak Santi?
0: Yang pertama, karena saya di fashion ya, kenakan produkmu supaya orang lihat, oh bagus ya ternyata, belinya di mana. Kemudian sering-sering undang orang, ngajakin temen datang ke rumah, ngeteh aja wis. Ngeteh, ambil cerita-cerita gitu kan ya. Jadi itu. Kemudian ada galeri atau display kecil di rumah. Jadi saat siapapun yang datang ke rumah kita, ke tempat kita, dia tahu produk kita. Oh, ini yang aku cari. Ternyata ada di sini. Siapa tahu ya kan? Terus satu lagi adalah yaitu tadi hati. Kita melayani dengan hati, membuat segala sesuatu desain kita juga dengan hati sehingga tembus ternyata. Tembus ternyata. Ya itu kira-kira yang selama ini saya lakukan. Tetap tenang, rezeki nggak akan tertukar. Lakukan semuanya dengan maksimal. Kalau ibu saya dulu pesan itu, misalkan ada yang pengen dibuatin baju fashion ya, maksimalkan dulu. Maksimalkan dulu, aja ngitung duitnya iki piro, aja ngitung uang iki engko kuat bayar po gak. Maksimalkan dulu. Ibarat kata misalkan ya, beliau datang, kemudian kita buat, kamu habis 300 nih misalkan. Berikan ke dia 200 aja. Kamu gak rugi kok ini. Next dia datang lagi nih, atau sama temennya atau
1: ngajak siapa ya, gitu.
0: Saat dia datang lagi, dia sudah percaya dengan kita, kamu kasih harga 500, dia gak akan nawar. Gak akan nawar karena udah tahu kualitasnya. Itu yang saya ingat dari ibu. Maksimalkan, bikin apa-apa itu mesti maksimal, jangan setengah-setengah.
1: Iya. Itu kayak kasih kesan pertama gitu nggak sih, jatuh cinta pada pandangan pertama.
0: Iya memang gitu.
1: Oke.
0: Lagi pakai hati.
1: Pakai hati itu tadi ya. Tetap pakai hati karena semuanya ini kreativitas ini tercipta memang dari hati gitu ya. Dari apa, imajinasi juga. Jadi ya pokoknya segala sesuatu kalau kita hadirkan dengan hati, insya Allah juga pasti akan lestari, langgeng, ya kan?
0: Insya Allah,
1: bisa bertahan.
0: Gaptek aja bisa.
1: Oke.
0: Barangkali teman-teman pasti lebih bisa.
1: Dan nggak ada basic-basic sekolah-sekolah desain. Enggak. Ya.
0: Dulu suruh masuk SMK, saya nggak mau.
1: Tata busana itu nggak mau.
0: Masuk SMA, ya sekolah desainer nggak mau.
1: Nggak mau juga. Oke.
0: Otodidak.
1: Tapi bisa sukses dan indah sekali karya-karyanya. Makasih banyak Mbak Santi, ngobrol-ngobrolnya hari ini luar biasa sekali. Terima kasih untuk karya-karya yang sudah ditampilkan di sini, sangat cantik-cantik sekali, termasuk yang saya pakai ini ya, sahabat Suara Madiun.
0: Terima kasih
1: kembali ya,
0: untuk wardrobe-nya.
1: Oke deh, semoga sukses selalu dan bisa menularkan energi-energi positif kepada pengusaha-pengusaha yang lain ya. Baik sahabat Suara Madiun, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di program Spektrum Kota bersama di Kranas dari ini. Tetap semangat dan setia untuk mengikuti program selanjutnya. Saya Riri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Wes, ngene lah beres tau, tak obongi kafe sampai bentar sih.
2: Jangan ya.
3: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: Betul, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah.
1: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
0: Oh, notol ya.
1: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku takon neh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berubah?

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Radio adalah salah satu penemuan komunikasi paling berpengaruh di dunia modern. Ceritanya bermula dari penelitian tentang gelombang elektromagnetik. Pada akhir abad ke-19, seorang fisikawan bernama Heinrich Hertz berhasil membuktikan keberadaan gelombang radio. Namanya kemudian diabadikan sebagai satuan frekuensi, yaitu Hertz. Penemuan ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Guglielmo Marconi, seorang penemu asal Italia. Kemudian pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan sinyal nirkabel jarak jauh. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1901, Marconi membuat sejarah dengan mengirimkan sinyal radio melintasi Samudra Atlantik. Dari sinilah radio mulai dikenal luas sebagai teknologi komunikasi baru. Awalnya, radio digunakan untuk keperluan komunikasi kapal laut dan militer. Namun tidak butuh waktu lama sebelum radio berkembang menjadi sarana hiburan dan informasi bagi masyarakat. Pada awal abad ke-20, siaran radio pertama mulai mengudara. Musik, berita, hingga drama disiarkan ke udara dan didengarkan oleh orang-orang melalui perangkat penerima radio. Radio kemudian menjadi media massa pertama yang benar-benar mampu menjangkau banyak orang sekaligus. Pada masa Perang Dunia Kedua, radio memainkan peran vital sebagai alat propaganda, penyampai berita perang, dan sarana komunikasi pemimpin dengan rakyat. Di sisi lain, radio juga memberi hiburan yang menenangkan di tengah situasi sulit. Di Indonesia, sejarah radio juga menarik. Radio pertama di Hindia Belanda berdiri sekitar tahun 1920-an. Namun, peran radio semakin penting ketika bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan. Melalui Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945, suara perjuangan bangsa dikumandangkan ke seluruh penjuru tanah air. Radio menjadi saksi sekaligus alat perjuangan untuk menyebarkan semangat kemerdekaan. Seiring perkembangan zaman, radio terus beradaptasi. Dari siaran gelombang AM beralih ke FM dengan kualitas suara yang lebih jernih. Lalu lahirlah radio komunitas, radio kampus, hingga siaran digital berbasis internet yang bisa didengar di mana saja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
3: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat.

0: alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati, yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun, yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Televisi. Televisi atau sering disingkat TV adalah salah satu penemuan yang mengubah cara manusia mendapatkan informasi dan hiburan. Sejarahnya dimulai pada akhir abad ke-19 ketika para ilmuwan berusaha menggabungkan teknologi listrik, fotografi, dan transmisi gelombang. Penemuan penting pertama adalah tabung sinar katoda yang dikembangkan pada tahun 1890-an. Dari sinilah lahir gagasan untuk memproyeksikan gambar bergerak melalui sinyal elektronik. Kemudian pada tahun 1927, seorang penemu muda asal Amerika bernama Philo Farnsworth berhasil menyiarkan gambar pertama menggunakan sistem televisi elektronik. Inilah cikal bakal televisi modern. Pada awalnya televisi masih menjadi barang mewah. Siarannya pun terbatas dan hanya bisa ditonton oleh sedikit orang. Namun pada tahun 1930-an, percobaan siaran televisi mulai dilakukan di Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Perang Dunia Kedua sempat memperlambat perkembangan televisi, tetapi setelah perang berakhir, televisi justru berkembang pesat dan menjadi media utama masyarakat. Era keemasan televisi dimulai pada tahun 1950-an. Saat itu, acara hiburan, berita, dan olahraga mulai ditayangkan secara reguler. Televisi menjadi pusat kehidupan keluarga. Orang berkumpul di ruang tamu untuk menonton acara favorit bersama. Tidak lama kemudian, siaran berwarna menggantikan hitam putih membuat pengalaman menonton semakin hidup. Di Indonesia, sejarah televisi dimulai pada tahun 1962 dengan lahirnya TVRI, yang pertama kali menyiarkan langsung perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu televisi masih langka, tetapi perlahan mulai menyebar ke berbagai kota besar. Kehadiran televisi membuka akses masyarakat terhadap informasi nasional dan dunia sekaligus memperkenalkan berbagai program hiburan. Perkembangan teknologi televisi terus berlanjut. Dari layar tabung besar dan berat, beralih ke televisi tipis dengan teknologi plasma, LCD hingga LED. Kualitas gambar pun semakin jernih dari definisi standar ke high definition hingga ultra high definition. Tidak hanya itu, kini televisi bisa terhubung ke internet, memberi akses ke berbagai platform streaming. Televisi juga punya peran besar dalam membentuk budaya populer. Musik, film, iklan, hingga olahraga mendunia berkat siaran televisi. Peristiwa bersejarah seperti pendaratan manusia di bulan pada tahun 1969 disaksikan jutaan orang di seluruh dunia melalui layar televisi. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
0: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
3: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
0: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Ayo dengar suara Madiun.

93 FM BPPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Sahabat Suara Madiun, selamat siang ya. Dan ketemu lagi di siang hari ini di program acara kami, yaitu di Dandut Asik Suara Madiun atau DASM. Dan untuk siang hari ini, semoga aktivitasnya lancar. Dan buat yang lagi di kantor, di toko atau di sawah, di jalan juga boleh. Atau juga ibu-ibu yang lagi beres-beres rumah sambil nyiapin makan siang. Terima kasih sudah menjadikan Suara Madiun sebagai teman beraktivitas dan teman untuk temani semuanya di siang hari ini. Cuaca siang hari ini panas ya. Dan jangan lupa juga banyak minum air putih supaya tetap segar menjalani hari ini. Dan tentunya kita akan siapkan lagu-lagu dandut untuk menemani aktivitas kita siang hari ini. Baik yang saat ini lagi di kantor, lagi bekerja, lagi apapun semuanya yang aktivitas siang hari ini, semoga tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita untuk siang hari ini. Baik, sahabat, kembali dari Jalan Bis Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya akan temani semuanya sampai jam 1 siang nanti ya, dengan lagu-lagu dandut koleksi dari Radio Suara Madiun. Dan baik, sahabat, tentunya jangan lupa juga untuk sahabat yang mau hadir juga mau salam-salam. Masih kita tunggu bersamanya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Dandut Asik Suara Madiun sampai jam 1 siang nanti.

93.8 BPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita ketemu lagi ya untuk siang hari ini, masih di Dandut Asik Suara Madiun. Nah, ini kalau kita berbicara masalah keramaian ataupun juga acara-acara yang sudah ada di pemerintah Kota Madiun. Dan kali ini kalau ini masih berhubungan erat dengan yang namanya Hari Jadi Kota Madiun ke-108. Di Sleko sendiri saat ini sedang berlangsung ya, di lantai 2 ada yang namanya Youth Festival ya. Jadi di sana Youth Creative Week 2026 itu itu namanya ya. Jadi di lantai 2 Pasar Sleko ini ada pasar kreatif untuk anak-anak muda dan tentunya bisa dikunjungi ya di setiap harinya sampai tanggal 25 nanti. Dan kemarin sudah dibuka oleh Bapak PLT Wali Kota Madiun. Dan tentunya di sana juga banyak sekali anak muda yang berkreatif, yang tentunya berjiwa sangat luar biasa, menciptakan daya tarik yang tentunya bisa menjadikan ikon Kota Madiun semakin maju lagi, ataupun juga ini membuka peluang usaha-usaha untuk anak-anak muda yang ada di Kota Madiun. Dan ini berlangsung di lantai 2 Pasar Sleko. Ini ada pasar kreatif dengan Youth Creative Week 2026 ya. Dan di sana juga dipenuhi usaha khas Kota Madiun anak-anak mudanya, mulai dari kopi, ada literasi, jajanan anak muda, ada juga musik, mural serta lukis dan lain sebagainya. Dan tentunya keberadaan anak muda ini tidak berhenti hanya selama gelaran event ya sahabatnya, namun juga terus berjalan, bahkan semakin ditingkatkan dan dibesarkan ya. Jadi pemerintah Kota Madiun ini tentunya memberikan dukungan yang penuh, dan selain memberikan berbagai fasilitas, Pemkot juga menggratiskan sewa kios untuk 6 bulan ke depannya ya. Jadi kalau sahabat ini punya satu rencana usaha, anak muda yang berkreatif, yang ingin memajukan Kota Madiun dengan kreativitasnya, nah ini bisa dihubungi juga ya, karena di lantai 2 Pasar Sleko ini setelah dibangun ya sahabat ya, ini kosong ya, jadi tidak ada kegiatan di sana. Dan dengan adanya ini memicu supaya kegiatan kreativitas anak muda atau juga ekonomi ini bisa berjalan di lantai 2 Pasar Sleko Kota Madiun ya. Jadi untuk itu silakan ya, nanti kalau sahabat punya waktu ya, mampir ke sana, main ke sana ya, ramaikan juga gelaran yang tentunya dengan nama Youth Creative Week 2026 sampai tanggal 25 Juli ini. Dan nanti setelah tanggal 25 Juli ini ada penutupan di Hari Jadi Kota Madiun ke-108, ada Dewa 19 ke Kota Madiun ya. Luar biasa. Jadi kalau ini sahabat punya satu kenangan, satu apa ya, penghobi lagu-lagunya Dewa, nah bisa disaksikan, didengarkan Dewa 19 dan juga teman-temannya manggung di Kota Madiun di tanggal 25 Juli ya. Dan tentunya ini masih berkaitan dengan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 ya. Jadi kemarin sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan di Kota Madiun. Ada Batik Festival juga, ada Karnaval juga, ada juga yang lainnya, lomba-lomba juga banyak. Nah ini nanti setelah diusai ya di tanggal 25 Juli nanti, mungkin kita juga ada gelaran yang tentunya bisa menjadikan destinasi wisata, yaitu adalah gelaran 17 Agustus di Kota Madiun ya. Jadi kalau mungkin di tempat sahabat semuanya sudah nampak ya gelaran-gelaran atau juga nampak yang namanya keramaian ala 17 Agustus, entah itu sudah persiapan menghias seluruh RT-nya, RW-nya, pasang umbul-umbul, pasang lampu-lampu yang warna-warni. Nah ini mencerminkan sebentar lagi kita sudah mau memasuki bulan Agustus, di mana nanti kita akan meramaikan atau juga merayakan Hari Kemerdekaan kita yang tentunya setiap tanggal 17 Agustus kita peringati bersama. Baik sahabat, silakan untuk sahabat yang siang hari ini ingin dengar lagu-lagu yang tentunya dangdut ini disukai ya, karena lagu dangdut ini biasanya untuk penyemangat kita siang hari ya, walaupun itu nanti sahabat ada yang mau layah-layah, ada yang rebahan, atau juga yang mungkin saat ini lagi makan siang, ada di warung juga. Oh, 11:30 ya, jadi tidak ada salahnya kalau 11:30 ini mungkin sudah selesai makan, selesai apa ya, istirahatnya, mau
kembali tidur juga boleh, tapi yang pasti untuk semua saja aktivitas kita siang hari ini semoga lancar dan dimudahkan segala harapan dan juga rencana-rencana yang tentunya sahabat ini sudah rencanakan bersama. Suaranya sahabat ini ya, sebentar. Oh, batuk suara saya. Ya, dan untuk sama semuanya silakan lagi yang mau hadir ya, kita tunggu bersamanya di 081-556-451-817. Dan baik, kita lanjut lagi bersama kita untuk siang hari ini masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Tempatnya orang goyang hati, tempatnya orang goyang badan, dan juga tempatnya orang goyang pikiran. Hanya di LPPL Radio Suara Madiun.

0: Oh alah, piye kayak ngene iki. Kita Jawa kabeh tibake.
1: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
0: Wes, nek-neki aman tenan.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan. 2. Tanpa kelaparan. 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. 4. Pendidikan berkualitas. 5. Kesetaraan gender. 6. Air bersih dan sanitasi layak. 7. Energi bersih dan terjangkau. 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 9. Industri inovasi dan infrastruktur. 10. Berkurangnya kesenjangan. 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Penanganan perubahan iklim. 14. Ekosistem lautan. 15. Ekosistem daratan. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
3: Bila jalan, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
4: Kaget aku.
3: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
4: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
3: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti.
5: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut Pasal 11 Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM, Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan 2 ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Iki iki jane piye ya? Masa klambine abang nyarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload dan viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal, dan Pasal 45 sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Dance. 93 FM BPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita ketemu lagi ya untuk siang hari ini masih di Dandut Asik Suara Madiun. Bagaimana tadi lagu-lagu sudah kita hadirkan ya untuk Anda semuanya. Dan mungkin kalau siang hari ini sahabat lagi menikmatinya sambil bergoyang, asik sekali. Ya, kalau kita perhatikan, cobalah sahabat ini sebentar aja keluar rumah ya. Nah, siang hari ini panas, anginnya lumayan kencang sahabat ya. Nah, ini ternyata hal yang wajar di musim kemarau saat ini. Langit yang cerah ini membuat sinar matahari langsung memanaskan permukaan bumi. Sementara angin monsun timur ini membawa udara yang lebih kering. Dan saat perbedaan suhu dan juga tekanan udara ini meningkat, angin pun bertiup lebih kencang, terutama nanti menjelang sore ya. Dan jadi tetap jaga kondisi tubuh, banyak minum air putih dan gunakan pelindung kepala kalau beraktivitas di luar ruangan. Dan hati-hati bagi pengendara karena hembusan angin ini bisa terasa cukup kuat kalau sahabat ini melewati yang namanya persawahan atau juga tempat yang tidak ada pendukung atau juga tidak ada halangan yang lainnya, hanya sahabat saja dan juga motor yang melintas di tempat itu ya. Nah, ini ada sedikit penjelasan yang kita sampaikan ya, ketika kita perhatikan saat ini panas tapi kok anginnya kencang banget ya, karena ada beberapa hal yang kita tadi sampaikan ketika saat musim kemarau seperti ini. Nah, keadaannya juga panas di suhu ruangannya juga panas atau juga terik gitu ya, di tempat-tempat terbuka. Nah, anginnya bisa bertiup dengan kencang. Itu ada pertanda di mana itu menandakan kemarau yang akan kita hadapi dan kita rasakan bersama-sama. Dan untuk sahabat semuanya sekali lagi, tetap berhati-hati, jaga tubuh dengan baik ya. Kalaupun seperti ini cuacanya, ya minum air putih yang banyak. Jangan minum es. Tapi kalau sekali dua kali, kalau tiap hari boleh, asal tubuhnya kuat ya. Tapi kalau seperti ini, kalau OO dan teman-teman yang lainnya yang sudah usia gitu ya, paling tidak kita minum yang wajar-wajar saja lah, jahe anget, susu anget, atau juga mungkin yang lainnya teh anget, kopi juga bisa. Tapi kalau yang namanya es dihindari dulu, karena memang cuaca seperti ini ya, panas, dingin. Kalau nanti agak pagi dikit itu hawanya dingin banget, ketika malam juga dingin banget gitu ya. Nah, ini juga akhirnya menyebabkan kulit kita ini menjadi kering ya. Bagaimana caranya ya, kita pakai hand body, minum air putih yang banyak, jaga rutinitas kita dengan olahraga juga tiap hari. Itu juga yang penting ya. Jadi hal yang wajar yang kita selalu lakukan di kita setiap hari harus kita penuhi ya, terutama juga untuk sahabat yang di kantor saat ini. Ini sudah jam 12 lebihnya 15, ini waktunya istirahat ya di Kota Madiun, di pemerintah Kota Madiun semuanya. Jadi kadangkala dengan istirahat ini kita mencapai apa ya, titiknya di mana titik harus bagaimana kita makan, bagaimana kita tetap menggerakkan tubuh kita, bagaimana kita minum juga asupannya harus diatur. Nah, ini saatnya kita makan, minum, istirahat semuanya sampai jam 1 siang. Selepas jam 1 kita lanjut lagi, kita kerja lagi, kita semangat lagi sampai jam 3:30 gitu ya. Ya, baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya. Untuk yang mau hadir ya, atau jika mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817 ya. Masih ada OO yang temani semuanya sampai nanti tutup program acara kami, yaitu di jam 1 siang nanti.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

93 FM MPPL, Radio Suara Madiun. Baik sahabat, ada 4 lagu yang sudah kita hadirkan ya di kesempatan siang hari ini. Yang terakhir ada yang berjudul Sayang 2. Nah ini dari Jihan Audi ya. Nah kalau kita berbicara masalah sayang, ini mungkin semua orang pernah mengalami ya. Kadang yang paling sulit dalam sebuah hubungan itu bukan soal bertemu atau berpisah, tapi bagaimana menjaga rasa agar tetap sama seperti yang dulu kita baru pertama kali kita bertemu ya. Karena sayang itu bukan cuma diucapkan, tapi juga dibuktikan lewat perhatian, kepercayaan, dan waktu yang kita luangkan untuk orang-orang yang kita cintai.

Dan untuk pasangan yang pasti pernah melewati salah paham juga, cemburu atau bahkan diam-diam ini saling menunggu ya. Udah sebentar batuk dulu. Ya dan baik sahabat kita tentunya masih di program acara kami di Dandut Asiswa Ramadhin ya. Tadi seperti saya jelaskan. Nah ketika setiap pasangan ini pasti sudah pernah melewati yang namanya salah paham, marah, atau juga cemburu ya. Atau juga bahkan ini saling menunggu siapa yang salah, siapa yang benar ini untuk minta maaf. Aduh asik ya. Ya tapi kalau memang masih saling sayang ya, selalu ada jalan untuk memperbaiki keadaan. Tapi kalau biasanya ujung-ujungnya karena gak cinta, aduh ini sudah beda cerita lagi ya. Tapi saya yakin kalau yang namanya perjuangan, yang namanya hubungan itu ya harus kita perjuangkan terus ya. Walaupun nanti kita sudah mungkin darah-darah sudah apa ya lama, tapi ya kita tetap percaya ya kalau pasangan kita itu tidak seperti hal yang kita pikirkan. Dan tentunya kita mendapatkan pasangan itu yang mungkin sudah Tuhan atur ya untuk kita semuanya. Nah semoga pasangan yang kita ada di saat ini, inilah pasangan yang terbaik untuk kita ya. Jadi kalau sahabat semuanya berada di titik yang kurang baik, kita perbaiki dulu, semoga rasa sayang itu ada lagi dan kita semakin menjadi keluarga yang kuat, sakinah dan juga mawaddah, warohmah, dan juga tentunya menjadi keluarga yang rukun dan damai seperti yang kita harapkan dan inginkan bersama. Ya baik sahabat, tentunya untuk siang hari ini masih di program acara kami di Dandut Asiswa Ramadhin ya. Untuk saat ini jam di pukul 12 lebihnya 40 menit. Kalaupun sahabat baru bergabung di 93 FM, kita juga terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya yang tentunya sampai siang hari ini masih simak program acara kami di 93 FM LPPL Radio Seramadion. Kita masih punya banyak waktu ya. Kita masih punya banyak acara yang kita akan temani semuanya, baik itu aktivitasnya, baik itu kegiatan sahabat semuanya, ataupun juga lembur-lembur semuanya, atau juga aktivitas yang tentunya siap sahabat akan laksanakan, entah itu di jalan juga boleh, di toko, di pasar, di semuanya saja ya. Yang saat ini bisa simak program acara kami di 93 FM LPPL Radio Saramadion. Kita hadir setiap hari ya. Dan kalau Sabtu Minggu kita libur juga karena mengikuti libur cuti bersama, atau juga mungkin libur-libur yang tentunya sudah menjadi kewajiban dan hak kita bersama ya. Jadi kalau kita dengarkan terus program acara kami, kita akan akhiri nanti sampai jam 11 malam. Tapi jam 11 sampai jam 7 pagi kita akan isi lagu-lagu yang bisa temani semuanya, aktivitas apa semuanya, untuk melembur, untuk melek, untuk berdagang, untuk semua saja yang malam hari ya, kita akan temani sampai nanti jam 7 pagi. Setelah jam 7 pagi kita kembali hadir, kita kembali lagi siaran, dan tentunya sampai jam 11 malam nanti juga ya. Jadi setiap hari seperti itu. Jadi kalau sahabat jangan khawatir, jangan ragu-ragu untuk memilih 93 FM menjadi satu teman baik sahabat semuanya ya. Baik sahabat, kita simak dulu beberapa lagu sebelum kita pamit juga untuk kesempatan siang hari ini. Tapi jangan khawatir, kita akan akhiri program acara kami di jam 1 siang nanti.

Kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara Dangdut Aksi Suara Madu harus kita tuntaskan ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama di LPPL Radio Suara Madiun. Dan yang pasti selalu diingat ya, cuaca boleh panas tapi hati harus tetap dingin. Dan tentunya tetap jaga silaturahmi, jaga kekompakan dan jaga nama baik serta jaga diri sendiri untuk selalu menjadi baik dan menjadi lebih baik lagi ya. Ya baik, sapa kita harus tutupkan juga untuk siang hari ini. Dan akhirnya dari Jalan Misi Kemerdekaan nomor 32 Kota Madi, saya harus undur diri. Selamat malam lagi. Selamat siang semuanya dan sampai

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara meninjau kerusakan jalan penghubung di Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat. Ini merupakan agenda Gubernur sejak berkantor di Nias hingga 3 bulan ke depan. Dikutip dari media Kompas, Bobby menjelaskan pembangunan di lokasi tersebut dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama dimulai diaplikasikan pada 2 Agustus 2026 dengan lokasi jalan yang dibangun sekitar 2,3 km. Selain meninjau jalan, Bobby Nasution juga mengecek kondisi jembatan Lahomi yang mengalami kerusakan pada sebagian struktur bangunan sehingga sementara waktu ditutup. Dan pembangunan jembatan juga dilakukan pada Agustus 2026 mendatang.
0: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Sarmadi. Oke, selamat Radio, selamat siang. Ketemu lagi di acara Sweet Morris di kesempatan Rabu tanggal 22 Juli 2026. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu mancalaman, mengawali kebersamaan kita hingga tepat tuntas jam 3 sore. Dan juga mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, kita hadirkan Queen dengan Love of My Life, mengawali kebersamaan kita dan disuruh dengan lagu-lagu manca lama lainnya. Ternyata jangan kemana-mana, tetap setuju di 93 FM LPPL Radio Saramadin. Semakin hari semakin padat informasi.

0: Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya, dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
1: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Sobat Alin masih di kebersamaan kita di acara Sweet Morris di kesempatan siang hari ini. Dan bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Kita tentunya juga berharap sahabat Alin dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Dan tentunya juga yang lagi beristirahat, kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu manca lama yang tentunya juga menggugah memori Anda di beberapa tahun yang lalu. Dan tentunya juga kita berharap pesan-pesan yang juga mungkin punya kenangan lagu sendiri ya, kita tunggu untuk request lagu hingga tepat sampai di jam 3 sore. Dan juga sahabat Radion tadi kalau tidak salah ya, mengawali kebersamaan kita ada Queen dengan Love of My Life yang artinya juga tidak asing ya buat sahabat Radion semua. Yang kita harapkan juga dapat menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Dan tentunya juga masih akan kita temani kebersamaan kita siang hari ini dengan beberapa informasi hadir dari Kota Madiun, di mana sahabat Radiun Youth Kreatif Week 2026 yang juga telah resmi dibuka. Adapun kegiatan tersebut juga masih dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 yang tentunya pada Selasa malam kemarin 21 Juli juga dibuka langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Bar Panuntunnya, dan juga bertempat di lantai 2 Pasar Sleko. Bahkan PLT Wali Kota juga berharap hadirnya Youth Creative Week 2026 juga menjadi tonggak terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif anak-anak muda Kota Pendekar. Yang di sini juga ditekankan bahwa pentingnya membentuk ekosistem dulu dengan harapan kedepannya menjadi salah satu wisata kreatif yang digerakkan oleh anak-anak muda. Jadi dalam hal ini Youth Creative Week 2026 juga memang event para kaula muda, di mana event sengaja berpusat di lantai 2 Pasar Sleko. Bahkan PLT Wali Kota Madiun juga memang ingin lantai 2 yang dulunya kosong dimanfaatkan usaha anak-anak muda. Jadi dalam hal ini tak heran tuh lokasi tersebut banyak usaha yang identik dengan anak muda, mulai dari kopi dan literasi, jajanan anak muda, musik, mural, serta lukis dan lainnya. Jadi keberadaan usaha tersebut juga diharapkan tidak berhenti selama gelaran event, namun tetap berjalan bahkan semakin ditingkatkan. Jadi dalam hal ini awalnya memang lantai 2 Pasar Sleko memang kosong ya. Dan padahal kios-kiosnya juga baru saja dibangun, di mana ada satu yang buka kemudian juga minta pindah turun. Sementara banyak anak-anak pelaku ekonomi kreatif yang butuh ruang, butuh space, dan hal ini juga dilihat sebagai peluang. Bahkan sahabat Madiun, pemerintah Kota Madiun juga memberikan dukungan penuh selain memberikan berbagai fasilitas, di mana pemerintah Kota Madiun juga menggratiskan sewa kios untuk 6 bulan ke depan. Hal itu untuk dapat menyemangati dan sekaligus menarik para kreatif muda dengan harapan bahwa lantai 2 Pasar Sleko dikenal sebagai tempatnya anak muda dan ekosistemnya terbentuk. Bahkan dalam kegiatan tersebut juga tak hanya meninjau kios-kios kreatif anak muda, PLT juga mengawali goresan di kanvas besar untuk kemudian diteruskan menjadi seni mural.
Bahkan dalam kegiatan tersebut, PLT Wali Kota juga menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba foto Madiun Spekta Karnival yang berlangsung beberapa waktu lalu. Dan sama-sama didukung tadi beberapa upaya, dan salah satunya juga terkait dengan pemanfaatan lantai 2 Pasar Sleko yang kali ini juga ditujukan untuk anak muda, tentunya mulai dari kopi, literasi, jajanan anak muda, musik, mural, dan tentunya lukis. Dan tentunya hal tersebut juga merupakan keberadaan usaha yang diharapkan tidak berhenti selama gelaran event, namun tetap berjalan, bahkan semakin meningkat ya. Dan sebenarnya masih di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini juga masih akan kita hadirkan upaya pemerintah kota lainnya, di mana saat ini pemerintah Kota Madiun juga terus membuka peluang pengembangan kompetensi ASN. Ya, bagaimana informasi lengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPR Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Juli? Beberapa di antaranya adalah 22 Juli 1917, Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pemantang, Siantar, Sumatera Utara. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi Wakil Ketua 3 di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Kemudian Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978. Dan Ketua DPR pada tahun 1977 hingga 1978, serta Wakil Presiden pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian 22 Juli 1963, Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut bagian Kalimantan Indonesia. Kemudian berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. 2 bulan kemudian, Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Selanjutnya, 22 Juli 2014, KPU menetapkan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala lantas dilantik pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi. Suara Madiun 93.

93 FM LPPL Radio Saramadiun. Oke, sahabat Saramadiun, masih di kebersamaan kita di Sweet Morris siang hari ini ya. Dia juga dapat menemani kebersamaan kita buat sahabat Saramadiun juga lagi beraktivitas ataupun juga lagi beristirahat di rumah ya. Dan tentunya lagu-lagu yang kita direkam dapat kembali menggali kenangan sahabat Saramadiun di masa-masa lalu ya. Dan tentunya juga seperti biasa di kesempatan saat ini juga masih kita buka line kita buat sahabat yang akan bergabung terdapat request lagu. Silakan kita tunggu bersamanya hingga tepat tuntas nanti di jam 3 sore. Dan saat lagi juga kembali kita akan hadirkan informasi lainnya masih di kebersamaan kita siang hari ini, di mana pada siang hari ini juga info waktu menuju jam 1 lebihnya 46 menit ya.

Setelah tadi mengawali kebersamaan kita, kita hadirkan PLT Wali Kota Madiun juga membuka Yacht Kreatif Week 2026 yang dimana pada pembukaan tersebut juga disampaikan terkait dengan, ini juga masih terkait dengan peringatan Hari Jadi Kota Madiun ya, yang ke-108 tentunya pada bertepat di lantai 2 Pasar Seleko, juga dibuka dengan hadirnya Yacht Kreatif Week menjadi tonggak terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif anak-anak muda Kota Pendekar. Dan informasi berikutnya, di mana juga seperti saya sampaikan tadi, Kota Madiun saat ini juga membahas program RPL dan beasiswa bersama Untak Surabaya. Di mana pemerintah Kota Madiun saat ini juga terus membuka peluang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan lanjutan. Dan tentunya hal tersebut juga menjadi salah satu pembahasan saat penerima audiensi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Untak Surabaya di Balai Kota pada Selasa kemarin. Di mana sahabat-sahabat Madiun, audiensi tersebut juga diterima langsung oleh PLT Wali Kota Madiun Eba Uspantun bersama Sekretaris Daerah dan jajaran terkait. Tentunya dalam pertemuan itu, Untak Surabaya juga menyampaikan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPM sekaligus menawarkan beasiswa bagi ASN pemerintah Kota Madiun untuk melanjutkan pendidikan mulai jenjang S1, magister dan juga doktor. Dan sahabat-sahabat dalam audiensi tersebut juga PLT Wali Kota menyambut baik tawaran tersebut, bahkan turut kesempatan bagi ASN untuk melanjutkan pendidikan menjadi salah satu upaya untuk dapat meningkatkan kualitas aparatur agar mampu mengikuti perkembangan zaman.

0: agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, pengembangan diri maupun juga karir. Jadi sahabat Radium, untuk kolaborasi bersama Untak Surabaya tentunya bersama salah satu, merupakan salah satu langkah dari pemerintah Kota Madiun dalam memperluas akses peningkatan kapasitas ASN. Jadi diharapkan dengan aparatur yang semakin kompeten, pelayanan kepada masyarakat juga diharapkan semakin profesional dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dan sebenarnya hal itu juga merupakan upaya dari pemerintah Kota Madiun tentunya terkait dengan peningkatan aparatur yang juga semakin kompeten, pelayanan kepada masyarakat tentunya juga diharapkan semakin profesional dan mampu menjawab tantangan ke depan ya. Dan sebenarnya masih di kebersamaan kita di Sweet Morris yang hari ini tentunya juga masih akan kita hadirkan informasi lainnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPBL Radio Sarawadio.
1: Wes, tak kuat ning kene wae. Padha wae to, sing penting sampah. Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, notol ya.
1: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, itu masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, itu masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak konek, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya?

0: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah, sehari ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari.
2: Utamakan bahasa Indonesia.
3: Lestarikan bahasa daerah.
2: Pelajari bahasa asing.

0: Sahabat, Sahara Madiun Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi terhadap sektor energi Iran dengan mencabut izin ekspor minyak. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas rentetan serangan terhadap kapal tanker minyak dan gas alam cair atau LNG di Selat Hormuz yang diduga kuat melibatkan Teheran. Dikutip dari media CNN Indonesia, Departemen Keuangan AS memutuskan untuk memangkas periode pelonggaran sanksi yang awalnya berlaku hingga 21 Agustus menjadi hanya sampai 17 Juli mendatang. Keputusan ini mendadak langsung memicu gejolak di pasar global yang menyebabkan harga minyak dunia melonjak lebih dari 5%.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPR.

Ayo Cegah Penyakit Kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Iki iki jane piye ya? Masa kabine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral.
0: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93 FM LPPR Radio Saramadio. Dan sahabat-sahabat, kembali beberapa lagu ya. Nah, nambah kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini, di mana pada siang hari ini juga info waktu menunjukkan pukul 2:16. Dan juga sahabat-sahabat, di kesempatan saat ini juga kembali kita hadirkan informasi lainnya, di mana pada pagi tadi ya juga sahabat-sahabat Madiun, di mana pemerintah Kota Madiun juga pagi tadi menggelar pembekalan persiapan purna tugas bagi pegawai negeri sipil tahap kedua tahun 2026 yang nantinya juga akan memasuki masa pensiun. Di mana kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Madiun untuk memastikan para ASN juga siap menghadapi masa purna tugas baik secara mental, administrasi maupun juga ekonomi, sekaligus tetap mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Madiun. Adapun pembekalan yang juga diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun di Gedung Diklat pada Rabu ini juga diikuti oleh 102 peserta yang akan masuki masa purna tugas periode 1 Oktober 2026 hingga 1 Juni 2027. Adapun kegiatan selama 2 hari juga dibuka oleh PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun, sekaligus juga memberikan pembekalan dan arahan. Bahkan dalam kesempatan itu PLT Wali Kota juga mengapresiasi dedikasi para ASN yang juga telah mengabdikan diri selama puluhan tahun untuk Kota Madiun. Bahkan beliau juga menegaskan untuk keberhasilan pembangunan yang diraih hingga saat ini tidak lepas dari kontribusi seluruh ASN. Oleh sebab itu, pengalaman dan pemikiran para purna tugas juga diharapkan tetap menjadi bagian dari pembangunan daerah. Bahkan dalam kegiatan tersebut, PLT juga menuturkan bahwa Kota Madiun terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan menurutnya Kota Madiun juga kini mampu berdiri sejajar dengan kota-kota besar di Jawa Timur dari sisi pembangunan, kualitas sumber daya manusia hingga pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya beliau juga berkomitmen untuk melanjutkan program pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD dengan mengedepankan kolaborasi bersama masyarakat. Dan karena itu para ASN yang memasuki masa pensiun diharapkan tetap menjadi bagian dari pembangunan melalui pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Bahkan sebenarnya dalam menutup arahannya, PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun juga mengajak ASN yang masih aktif untuk dapat meneladani semangat pengabdian para senior dengan bekerja sepenuh hati demi kemajuan Kota Madiun. Bahkan pada kesempatan yang sama diserahkan juga secara simbolis SK pensiun, piagam penghargaan dan juga tabungan hari tua sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kota Madiun dalam dedikasi serta pengabdian para ASN selama bertugas.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Saramadio dan sahabat Saramadio di mana pada sore hari ini juga satu informasi penutup kebersamaan kita di siang jelang sore hari ini tentunya, di mana pemerintah Kota Madiun saat ini juga memperbuat upaya untuk dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Jadi sebesarnya melalui peningkatan kepatuhan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman, komitmen tersebut juga ditegaskan oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat membuka sosialisasi optimalisasi pemungutan PPJT atas makanan dan minuman oleh wajib pajak jasa catering yang digelar di Resto Ayam Goreng Pemuda pada Selasa kemarin. From room to room, di mana kegiatan tersebut juga diikuti oleh bendahara seluruh organisasi perangkat daerah, pelaku usaha jasa catering dan perwakilan perbankan yang tentunya juga bertujuan untuk dapat memperkuat sinergi sekaligus juga meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme pemungutan PPJT atas makanan dan minuman yang bersumber dari belanja APBD agar pelaksanaan lebih tertib, transparan dan akuntabel. Di mana dalam kegiatan tersebut PLT Wali Kota juga memberikan arahan bahwa keberhasilan dari optimalisasi penerimaan PPJT tidak hanya bergantung pada kepatuhan dari pelaku usaha tapi juga kedisiplinan bendahara OPD dalam menjalankan mekanisme pembayaran sesuai dengan ketentuan. Di mana setiap pembayaran kepada penyedia jasa catering juga dilakukan setelah kewajiban PPJT disetorkan ke kas daerah dan tervalidasi oleh Badan Pendapatan Daerah atau dalam hal ini Bapenda. Jadi diharapkan disim dalam pemungutan dan penyetoran pajak bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan daerah. Di mana seluruh penerimaan pajak yang masuk ke kas daerah akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan pelayanan publik. Jadi jika sebelumnya anggaran belanja jasa catering juga mencapai sekitar 35 miliar per tahun, kini nilainya turun menjadi 17 miliar rupiah. Penurunan tersebut juga mempengaruhi potensi penerima PPJT yang bersumber dari transaksi belanja pemerintah. Bahkan meski demikian, pemerintah kota dalam hal ini juga tetap optimis target penerimaan daerah dapat tercapai selain juga memastikan kepatuhan transaksi yang bersumber dari APBD. Dan diharapkan melalui sosialisasi tersebut, pemerintah Kota Madiun juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, bendahara OPD dan juga pelaku usaha jasa catering juga semakin kuat dalam mewujudkan kepatuhan perpajakan. Dan selain beban tadi, beberapa informasi telah kita hadirkan dan tentunya juga lagu-lagu manca yang juga menemani kebersamaan kita di Sweet Morris yang jelang sore hari ini tentunya ya. Dan semoga informasi dan juga lagu-lagu yang kita hadirkan di kesempatan siang hari ini juga dapat menemani aktivitas dan istirahat Anda tentunya. Terima kasih banyak, tetap simak di 93 FM. LPPR Radio Sarmadun dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan dan undur Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat, tetap sehat semangat dan sampai jumpa.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Juli? Beberapa di antaranya adalah 22 Juli 1917, Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi wakil ketua tiga di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Kemudian Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978. Dan Ketua DPR pada tahun 1977 hingga 1978. Serta Wakil Presiden pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian 22 Juli 1963. Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut bagian Kalimantan Indonesia. Kemudian berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. 2 bulan kemudian, Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Selanjutnya, 22 Juli 2014, KPU menetapkan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala lantas dilantik pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat sore sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Balik lagi nih di program yang kalian tunggu-tunggu. Kalian tunggu gak nih? Yaitu di 15.20. Dan di kesempatan pada hari ini, di hari Rabu 22 Juli 2026, ditemenin sama Sukma sampai jam 7 malam nanti. Kita bagi ada berarti 4 sesi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ya itu nanti ini masuk di sesi pertama, dan nanti di sesi kedua akan ada siraman rohani dan juga lagu-lagu religi. Dan balik lagi nanti di sesi keempat ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di sesi kedua itu lagu-lagu religi dan siraman rohaninya dari jam 4 sampai jam 6 petang ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan gimana nih kabarnya sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Sehat-sehat semua enggak nih? Yang jelas harus sehat, apalagi kamu. Kamu itu gak boleh sakit, kamu itu harus tetap sehat, kamu itu harus terus merona seperti langit merah. Langsung aja dari Kunto Aji, let's play.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans, karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ada Gia Indrawari dengan jiwa yang bersedih. Siapa yang sore hari ini lagi sedih? Sedih kenapa kalau boleh tahu nih Sukma? Atau jangan-jangan sedih nih karena kehabisan tiket nonton Dewa 19 tuh? Atau mungkin kena ini, apa namanya, penipuan nih. Nah, hati-hati ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kalau mau beli tiket Dewa 19 itu, panitia itu udah menghimbau untuk membelinya secara online atau melalui tiket box atau juga di venue mulai H-2. Jangan lewat calo, hati-hati penipuan tuh. Seperti yang dikutip dalam laman Madiun Today, yaitu bahwasannya hati-hati beli tiket Dewa 19 ke orang tertentu. Hati-hati ya dalam membeli tiket konser Dewa 19 event play musik rangkaian hari jadi ke-108 Kota Madiun. Salah-salah bisa jadi korban oknum tak bertanggung jawab nih. Bagaimana tidak, tiket belum didapat sang oknum pun kabur entah kemana tuh. Bahaya banget sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan menanggapi hal itu, Galang Setiatama, yaitu panitia penyelenggara, itu menghimbau masyarakat untuk waspada ya, untuk berhati-hati. Pembelian tiket online itu bisa melalui megatix.co.id atau melalui link.tri ya, yang ada di bio akun Instagram Play Musik Indonesia. Dan sementara untuk tiket box tersedia di sejumlah titik, yaitu lokasi tiket box official partner seperti Holy Cafe, Billion Coffee, terus Si Coffee ya, Tomorrow Coffee KAI Madiun tuh, Tomorrow Coffee Caruban, Tomorrow Coffee Ngawi, dan Tomorrow Coffee Ponorogo. Galang tak menampik ada yang menjual tiket secara personal. Pun pihaknya tak melarang untuk membeli tiket yang dijual personal tersebut, namun harus jeli. Galang menyebutkan tiket asli ditandai dengan stempel khusus warna yang khas, dan stempel juga terdapat logo penyelenggara gitu ya. Dan baiknya juga tidak gampang mentransfer ya sejumlah uang jika keberadaan tiket belum dapat dipastikan. Dan Dewa 19 bakal hadir dengan vokalis Firzani pada tanggal 25 Juli nanti ya, besok Sabtu ya kalau gak salah ya, 25 Juli ya, di hari Sabtu. Rencananya akan membawakan sekitar 12 lagu, namun tidak menutup kemungkinan bakal bertambah nih Ahmad Dhani dan kawan-kawan. Tentunya akan membawakan lagu-lagu hits mereka. Tak hanya itu, Giat Play Musik yang akan tersaji di Stadion Wilis itu juga akan menghadirkan Ari Lesmana dan sejumlah band pembuka dari lokal Kota Madiun. Ya, sedikit informasi dari yang dikutip dari laman Madiun Today Kota Madiun ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi hati-hati, jangan sedih, jangan sampai ketipu yang akhirnya jadi sedih kayak lagu dari Gia Indrawari yang barusan. Tapi kalau sedihnya gara-gara ketipu sama beli tiket Dewa 19 itu, lebih sakit mana kalau sedih karena apa? Karena misalnya cuma jadi payung sebelum hujan. Nah, gimana, sedih mana nih? Ya, langsung aja deh kita play nih musiknya dari It Gitaf, yaitu Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah

munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM karena masih banyak playlist lagu yang udah sukma siapin buat kalian. Dan di next session ada Al-Hikam ya, siraman rohani, dan juga ada lagu-lagu religi yang udah sukma siapin buat nemenin sore hari kalian. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Juli? Beberapa di antaranya adalah 22 Juli 1917, Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi Wakil Ketua III di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Kemudian Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978. Dan Ketua DPR pada tahun 1977 hingga 1978, serta Wakil Presiden pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian 22 Juli 1963, Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut bagian Kalimantan Indonesia, kemudian berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. 2 bulan kemudian, Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Selanjutnya, 22 Juli 2014, KPU menetapkan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala lantas dilantik pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: عاشق بقالي سنين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

Bismillahirrahmanirrahim. Sampun dumugi halaman 82 baris kaping 6 saking inggih. Fa idza nazalu ila sama'il huquqi aw ardil khuzuzi fa bil izni wa tamkin wa rusuhi bil yaqin. Falam yanzilu ilal hukuki bisu il adabi wal ghaflah wala ilal huduri bisahwati wal mut'ah bal dakhalu fi dhalika billahi walillahi wa minallahi wa ilallah. Niki tasih wonten hubungane salik yang sing suluk sengabah dalan tumuju marang Allah sak sampune piyambake wusul. Piyambake pun dugi maqam fana wal mahu. Maqam lebur pun suud munggah taroki sampai intiha dumateng Allah. Niku mengke terus wonten tugas. Mungkin kali Allah taala piyambake kan leren pengeribu terus. Terus akhirnya nyamar boten oleh ketok malih teng dunya. Wonten sing balik teng dunya malih. Mula dipun dawuhake teng mriki fa idza nazalu monggo tekalane wis padha mudhun manggon. Fa idza nazalu monggo tekalane padha manggon sapa sairun. Wong sing ngambah dalan menuju marang Allah pun musul nika wau manggon ila sama'il huquqi maring keluhurane hakikat. Ila sama'il huquqi maring langite pira-pira hakikat, maksudnya keluhuran. Au ardil hududi utawa manggon nenggone bumine kepentingan, artinya balik tentunya malik. Al-ardil khususi utawa manggon neng bumine kepentingan, buh manggon neng hukum, buh manggon neng khusus fabil izni mongko kelawan izin sangka Allah. Wetam kini lan mantep warusuhi lan tegese wis ngresep fil yakin yang dalam keyakinan. Artinya dia berada pada tingkat ketinggian maupun kerendahan. Bagi orang yang sudah sampai pada tingkat ini jadi sama. Sama-sama itu berdasarkan ide, berdasarkan keyakinan. Falam yang zilu mongko ora podo manggon sopo sairu ilal hukuki maring piro-piro hakikat oleh manggon bisu il adabi kelawan elee toto kromo wal ngoklati lan tegese lali ora wala ilal hududi lan upomo de'e manggon ninggone kepentingan iku wala ilal khududi lan ora manggon marang kepentingan oleh manggon man bisa wati kelawan seneng wal mut'ati lan tegese enak-enakan iku ya ora bal dakalu balik padha mlebu sapa sairun idzalika ing dalem mengkono-mengkono ninggone sama'il hukuk utawa ardil khudud oleh kodum lebu man billahi kelawan Allah walillahi lan krono Allah wa minallahi lan saking Allah wa ilallahi lan maring Allah billah lillah minallah wa ilallah orang aku karepe dhewe hadza utawi iki-iki keterangan
keterangan samail hukuk utawa ardil hudud manggon ninggone langit hakikat utawa mudun ninggone bumi kepentingan manusiawi. Hadza utawi iki wa ya hadza iku safaru tadali. Safaru tadali perjalanan medun wan nuzuli lan tegese medun. Wa bihilan kelawan iki-iki safar ya tahaqquna padha nyatake sapa sairun nyatake bimaqamil baqa kelawan makom kelandengan wa sahwi lan makom padang kesadaran balik sadarne. Faizana zalu mongko tekalane padha medun sapa sairun medun min sidrati muntahahum saking suasana sidratil muntahane sairun medun ila samail hukuk maring langit pira-pira hukuk pira-pira hakikat wa yaumai hukuk iku hukukullahi pira-pira kewajiban saka Allah alaihim ing atase sairun mimma rupane barang amarokan perintah sapa Allahum ing sairun bi kelawan ma awna hal utawa nyegah sapa Allahum ing sairun anhu saking ma layakumu yakine padha jumenengi layakumu kobo yakine padha nandangi jumenengi sapa sairun bidalika kelawan mengkono-mengkono sama ilhukum oleh jumenengi fi'lan kelawan ngelakoni autar kan utawa ninggal disik diperintah dilakoni disik dicegah ditinggal au ila ardil hudud au ila ardil hudud utawa medun maring bumine kepentingan wa ya utawi ardil hudud iku hududu nufusihim piro-piro kepentingane, piro-piro nafsune sa'il alatikan tulabisukan nganggu tulabisukan nganggu apa nufus barengi apa nufus barengi humeng sa'irun waya suluan hasil lahum kedwi sa'irun apa al-irtifa umunggah pihak lawan nufus man iku fa'in nama yakun namun pangin pestini ono apa nuzuluhum oleh mudun sa'irun ila dalika maring mengkono-mengkono huzun balik neh ya duwe bucu, ya duwe anak ya bertetangga terus bergaul karo masyarakat oleh mudun bergaul karo masyarakat man bil izni kelawan izini Allah watam kinilan tegese oleh mago akan Allah warusuki lan oleh tumancep tumancep bil yakini dalam keyakinan dan maknanya piye wa makna dalika wa makna dalika utai maknanya mengkono-mengkono mengkono-mengkono manggon ninggone hududi nufusihim utau manggon ninggone samail hukum iku ayat kulu arep yen to padha mlebu sapa sa'ir fil asya'i ing dalem pira-pira suwi-wici oleh mlebu bimuradillahi ta'ala kelawan kersane Allah ta'ala la bimuradi angkusihim ora kelawan karepe awak dhewe sa'irun waya cituna lan padha nemu sapa sa'irun al-izna ing izin minallahi ta'ala saking Allah ta'ala lahum kedua sa'irun oleh nemu bima kelan barang yusriku kang wis padan wis madani apa ma fi kulubihim ing dalem atine sa'irun rupane minan nuri saking cahaya alladzi kang yaj'alu tandati akan hu ing nurman sapa Allah Gusti Allah ilman kelawan kesadaran ilmu ngerti alai ala dalika hai ala dikarya calukan dati akan
hu ing lati sapa logusala didadena ilman ing kesadaran ilmu ngilmu ngerti ala dalika ing atase mengkono-mengkono lahide panane piye wong niku lek wis usul wis dumugi ila rabbikal muntaha ibarat ni Kanjeng Nabi Isra Mi'raj pun rampung anggene dumugi Sidratil Muntaha niku mengke mungkin yang baik kali Allah didukasi manggon ninggone Sama'il Hukuk. Sama'il Hukuk niku yang baik dikai tugas saking Allah ditugasi niki dipenging niki wonten sing berat munggu wong umum ngarani berat dek karo Allah Ta'ala dilarang kowe ora oleh kumpul wong kudu ndelik nyaman tugasmu ndongakno menungso ya mek ndonga tok akhire kaya malaikat kowe kudu kumpul karo kere-kere kuwi ora oleh ngetok senajan kowe kekasihku kowe dadi waliku gak oleh kowe ngetok-ngetokno lemu dadi wali karo mamu kudu mbok delekno gak perlu kowe dadi tukang golek utis manut lho itu namanya tugas hukum tugas yang harus dilakukan dari Allah Subhanahu wa taala tapi ora kabeh ngono lho ya sama aja wedi wah nek ngono mah mau dadi wali ya wis ora jatah enten malih wali niku sing terus kondidik masyarakat mudun ya mbake mudun kepada ardil khudzur. Ardil khudzur ya balik nek ngurusi nafsu neh. Oh nafsune ya duwe kepinginan. Balike persis kaya wong biasa neh. Ya duwe cita-cita, ya duwe kepinginan, pengen duwe omah, pengen duwe bojo, duwe anak, yang didik anak sak macam-macam ya bergaul karo kanca, tangga dan seterusnya. Cuma bedane lek biyen dhek bergaul karo kanca lan tangga itu masih penuh dengan rekayasa diri sendiri. Tapi lek sing kedua niki piyambake medun kumpul karo tangga lan kanca, piyambake sama sekali tidak ada keinginan apa-apa kecuali hanya karena memang itu disuruh oleh Allah. Diizini oleh Allah dan dia hanya sadar betul panjenengan panggonanku ning kene. Aku kudu didik masyarakat. Aku kudu bergaul karo masyarakat karena memang tugas. Ngerti ini biasanya ya orang ketara lek dadi wali. Dia sibuk ngurusi tugas ketepaan karo Allah Ta'ala. Dia didadekno pejabat. Kaya kisahe Umar bin Abdul Aziz. Seorang aulia tapi menjadi khalifah. Atau mungkin dia disuruh oleh Allah Ta'ala bergaul dengan masyarakat tapi jadi tukang ahli fikih kaya Imam Syafi'i. Utawa kon dakwah. Kaya kasusnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Utawa dikon bergaul dengan masyarakat ngurusi soal ilmu. Kaya dene Imam Ghazali dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu dengan izin dari Allah. Semua itu dengan posisi dan penempatan dari Allah. Semua itu dirasakan sebagai mancepe keyakinan yang ada pada hatinya. Sama sekali posisi dia yang bergaul dengan masyarakat itu, masyarakat sama sekali tidak ngregeti atine. Dia ya kumpul wong akeh. Nyambut gawe, kancane ya ngene nyambut gawe. Tapi akhirnya blas. Ora lali karo Allah. Dia memasuki arena seperti itu, hatinya tetap jernih, padam, terang. Ning pasar ya eling Allah, ning omah eling Allah, ning dalan eling Allah, pokoknya selalu billah. Walillah minallah ilallah. Enek wong sing ngono iku panjeneng ya. Enek sing modele terus kon delik ora oleh kenal wong. Angger konangan kali mbon, sing kira-kira wong gak kenal. Konangan kali mbon gak kenal. Pokoke intine DM netepi dawuh Allah Ta'ala. Nenek sing model, nenek nabi, enek nabi koyok Nabi Khidir.
enek nabi sing kaya Nabi Musa, enek nabi sing kaya Nabi Muhammad, enek nabi kaya Nabi Isa. Semono kok para aulia kuwi enek sing modele kaya nabi-nabi ngono. Waqad zakaro teman-teman nutur. Ing soal nuzul iki. Soal medun sangka pangarsane Allah tapi karena tugas. Waqad zakaro teman-teman nutur ing keterangan sapa Sayyid Abdul Hasan. Sayyid Abdul Hasan Asadili. Tiba di kalam ini dalam setengah Dawi Abdul Hasan Asadili. Kala Dawi Sopo Abdul Hasan radhiyallahu anhu. Wa maknal idni lil wali nurun yang basitu alal qalbi yakhluquhullahu fihi wa alaihi fayam tabtu dhalika nur ala syaih alladhi yuriduhu fayudrikuhu nurun ma'anurin audul matun tata dalika nur yumbiuka antak huda insita autat ruka autat taro autat dabaro autuk tia autamna autakuma autat jisa autusafiro autukima hada babul mubah al ma'zun fi bitakir faiza koronahul qawul ta'akadal fi'lul mubah dumuratillahi ta'ala. Paing korona tuhuniyatun sokihatun lafa'ala li libirin zala anu melubah wasoro manhubah. Wah doa keterangan ya gak apa-apa kasetnya sih doa ya. Wa makna ibni utai maknane idin surat keputusan tugas sangka Allah lil wali kedua wali iku nurun padangi ati yang basi tukang dadi kabeber apa nur alal kolbi ngatasi ati yang luku kan dadi akan huing nurman sopa logusi Allah hidadena bihi yang dalam ati wa ala ilan ngatasi ati jadi ini padang ning jero ati sing sampai ning jero ni ati ya padang sampai merobos setu ya padang. Fayam tadi mengko jadi dawa apa dari kanuru mengkono-mengkono cahayane ati ala sayin atas wiji-wiji ala dikan yuri duka ngarepaken sapa wali huing sayin latiman payudriku mengko metui huing wali man apa nurun cahaya sangka atine ma'anurin sertane cahaya sertane cahaya sangka suwiji-wiji sing dituju. Jadi wali niku wis saleh idin niku. Niku akhire metu karomah sih. Luar biasa. Nyekel napa mawon dikarepne napa mawon dadi. Nek ketepaan karep niku padha karo kersane Allah, ya malih wong kuwi seakan-akan ngelakoni kersane Allah mesti ketemu mesti hasil padang gaduk karo padang mulanya akhirnya malah dadine sama au zulmatun utawa dia nemu peteng au yudriku utawa nemoni hueng wali apa zulmatun peteng tata dalikan nu ana ing isor-isore mengkono-mengkono cahaya ibarate piyambake wis oleh pepadang saka Allah tetapi sasaran padang niku terus sambunge karo masyarakat sing isih padha peteng lek pun sambung kali niku lek sing posisine ngono iku sampeyan sing tepak dadi wali padang sing sambung karo peteng iku yunabiu nyeritake apa nur kaing sira ngandani antak uda arep ento ngalap sapa sira insita lamun karep sapa sira wis lek kowe gelem ya jukuken ngono
Autat ruka utawa ninggal saka sira, autat taro utawa milih saka sira, autat dabaro utawa gawe aturan saka sira, autuk ya utawa weweh saka sira, autamna utawa nyegah saka sira, autat uma utawa ngadeg sira, autat jelisa utawa lungguh sira, autus safira utawa lunga sira, autukima utawa manggon sira. Wong lek pondok ngoten niku wis sakarepe dhewe. Nggih, sakarepe dhewe. Kudu lunga ya lunga, kudu meneng ya meneng, kudu mule-mule, nyuwun-nyuwun. Tapi semua itu karena diizini oleh Allah. Sama sekali dia tidak ada kehendak sendiri sebenarnya. Apa yang jadi kerenteknya itu selalu bersama dengan petunjuk dari Allah. Hadza utawi iki-iki iku babul mubahi lawang kemenangan al-ma'zuni kang mesti izini fihi ing dalem wali mau ditakdiri kelawan oleh milik. Faiza korona mongko tekalane wis bari ruding ing karpe wali sing oleh izin wau apa al-qaulu ucapan tak kada mongko dadi kuat apa al-fi'lul mubahu penggawe kang menang mang oleh dadi kuat dimuradilahi bareng-bareng kersane Allah Ta'ala. Biasanya terus muni niku terus munekne apa-apa bareng karo kersane Allah. Lane jur wong Jawa duwe unen-unen hati-hati. Muni-muni apa-apa lek enek wali liwat. Muga pas enek wali liwat kok muni. Wong kaya bedas, dadi bedas tenan. Mergo omongane niku wis omongan sing takhir. Omongan sing bersama dengan kehendak Allah. Waline dhewe jane ora patek duwe ka ora duwe karep. Ora terima gak patek, pancen ora duwe karep. Ngretekno karep lho sing ngretekno Gusti Allah. Jadi akhirnya apa mau dikarep itu saja ini duduk karepe deh, karepe wali. Mulanya nek gak ngati-hati, uang petok wali sing model ini yo iso nyembah wali. Ngoten. Mulanya kayak Sunan Bonang nih. Banyak yo, iya, pas ngawasi kolang kaling kok muni lo, itu lah emas tau lah, jadi emas. Padahal kolang kaling. Lo, bergolek muni udah tuh bareng ngaruh kersane Gusti Allah. Fa'in koronat mongkalamun barengi ru'ing wali mangopo niyatun niyat soki khatun kang bener lipik libirin maring lakoni kebagusan zala mongko dadi ilang anu saking wali mangopo hukum lubaki hukum menang wasorolan dadi opo penggawe dadi kumanduban sunnah. Akhirnya derajate wali itu sampai berubah posisi kelakuan. Wong liya mungkin ngarani mubah, wali berubah dadi sunah oleh ganjaran. Kaya sing kasuse nika, sampean sing ibu pirang pengajian kepungkur, Ibrahim bin Adhab krungu enek delima muni. Ibrahim, mbok kula niki sampean pangan, kula biyen melok ibadah. Lha iku akhire lek wong liya ngarani mangan delima ya mubah-mubah aja. Wong delima kuwi ya halal. Tetapi bagi sang wali, mangan delima itu jadi sunah. Mergo napa? Mergo nulungi delima kuwi. Nulungi delima ben katut dadi ibadah. Nek pas ngono, nek pas wali aneh. Wong liya ngarani mubah tapi wali niku haram niku saged. Ngene kaya sing digambarno nika Sunan Bonang ini menjabut suket mawon ditangisi. Jadi aku lah mateni suket. Niku pas ngepasi kesadaran sing muncul bahwa perintahnya dia disuruh untuk menjaga segala sesuatu yang hidup. Wa in dhahar adzulmatu tahta nuril mumtad minal qalbi falayaklu an yaluka alaihi laikul ghadab bin tibadil qalbi. Fahdar dalika watajan watujan nibu fa'innahu al-mahzul au yakadu wa indah harap lamun pertelo ketok muncul apa zulmatu peteng-peteng tahta nuri onengi sore padang-padang al-mumtad dikang
Dawa kang modret muncul minal kalbi saking ati. Balayak lumangka ora sepi apa anyalu karep yen to ngetok alai ing atase kalbi mang apa laihul ghadabi. Penampilan kemarahan bingki badil kalbi sebab mengkerti hati. Fahdar mongko ngati ngati sopol tesiro dalika ing mengkono-mengkono peteng dalika ing mengkono-mengkono laih sing ketok godot man watu janip lan ngedorono sopol sirohu ing dalik bainahu mongko satemene mengkerti hati mergo peteng iku almarzuru perkorokan dilarang au yakadu utawa meh-meh dadi larangan. Wala taktok lan aja mutusi sapa sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono laih bidzalika kelawan mengkono-mengkono penampilan godhog aja mutusi illa bibayinatin kejaba kelawan bukti oleh min kitabillahi saking kitab Allah Ta'ala al sunnatin utawa sunnah rasul au ijma'in utawa mupakati ulama au khilafin utawa suloyo limukalidin maring wongkang manut limukalakin maring wongkang dinut au kolata kangus manut coko suruh imukalak. Contohnya kamalikin kaya Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i au ghairihi mautoliane Malik Syafi'i rupane minal ulama saking ulama ar-rasikhina kang padha ngresep ngelmune. Fahkum mongko ngukumana sapa sira idzan nalikane mengkono-mengkono ketemu peteng ngukumi ala asrin shahihin ing ngatasé dasar shahihin kang bener. Mula senajan wong niku wis ma'rifah atine wis padhang kok suatu saat kadhi masalah ning tengah masyarakat sing ketok peteng lho ngoten maksude itu jangan tergesa-gesa memutusi dengan kemakrifatan, jangan tergesa-gesa memutusi dengan muka sapae niku, tapi hendaknya memutusi segala sesuatu itu harus dasarnya kuat, diperkuat dengan dasar kitab Quran, sunnah rasul, hadis, ijma ulama. Jangan sampai kamu punya keberanian untuk nulayani orang-orang yang selama ini menjadi panutan seperti Imam Malik, seperti Imam Syafi'i dan lain-lain, sehingga kalau kamu mengambil keputusan apalagi menyangkut sesuatu yang berkaitan dengan soal kemarahanmu, soal kemarahan ini kan berbahaya. Kemudian sampai naik ngomong kadung mandi kadung jengkel, oh goblok itu goblok tenang kadung kok sedia no goblok tiba-tiba bucahnya bener tapi ya. Maka kalau mau mutusi segala sesuatu harus ada bukti yang jelas, kembali kepada syariat, jangan tergesa-gesa sampai nunsa ucelebar

sederek sing pun padang atine sing pun ngeten iki paham sing dimaksud peteng iku piye, sing watu padang iku piye, paham. Bagi sing ora ngalami ben ora paham sik, ra apa mung ora ngalami. Wa in takun lamun ana apa zulmatu peteng-peteng. Petengnya ati iku sibhu wa yimin nyerupani mendung. Layak tasot dau kang ora bingung mahu sertane goyimin mangopo alkol buati walaya tanah zaulan tegese ora ya tanah zawa punya tafarohu eh nah yata walayata fazaulan ora bingung ora susah bihi sebab petengi mendung mengopwa dihnuati fatabaan mongko ngedo sopo siroan hu saking saking sibhu wayimin man le enek lintasan peteng ning jero atimu sing peteng mang ora peteng nemen tapi meh meh kaya mendung ngono ae sing ati kuwi ora bingung ati ora susah malah ngedono paina umangka sak temene kelakuan iku ya kadu memeh memeh iku ya kuno ana apa ghaimin sing kaya mendung mang ana iku makruhan barang kang disengiti Allah intine walatahkum lan aja ngukumi sapa sira bi akli kang lawan akal sira wa ra'yi kalan pendapat sira. Fakat dolah maka teman-teman nakeh sing wis kesasar min hauna saking kene-kene posisi sapa khalqun kathirun makhluk golongan kathirun kang akeh. Wala tuftilan aja aweh fatwa sapa sira ahad dan ing wong siji wa inistafta senajan jaluk fatwa sapa ahad ka ing sira. Lek kowe wis bar diparingi usul atimu suatu ketika peteng petenge sing ming kaya mendung ngono ae tapi malah sing kaya mendung kuwi kudu ngati-ati mergo nalika wong kaya mendung iku rumangsane padhang tibae peteng kadung diputusi peteng tibae padhang suasana mendung kan angel mengambil keputusan pemene jaman ning jero soal sing ning jero ati ora enek jame iki jam piro ngono tak arani jam 5 tiba isik jam loro isik jam loro awan tapi wis petenge kaya jam 5 nek sampean mutusi malah bingung ruwet mulane pun ngedoh mau ora usah ngeputusi apa-apa jangan sekali-kali mengambil keputusan berdasarkan dorongan akal atau pendapat akal karena yang sering orang yang mengikuti akal pada posisi seperti itu seringkali terjebak pada kesalahan yang membuat dia tersesat. Wa'ati lan ngwehana sapa sira alwara ing sikap wirai ngati-ngati ngwehana hakku ing hakke alwara wala takfu ma laisa laka bihi ilmun wala takfu lan aja wala takfu lan aja ndi gimana wala takulan ojo aweh wala takulan ojo mandek siro maing bareng laisa kang ora ana iku laka keduwe siro bihi kelawan ma apa ilmun ilmu jangan sekali-kali mengambil keputusan kepada suatu soal yang kamu tidak tahu fa in ta'addabta mongko lamun netepi tata krama sapa sira ha guna ing dalem kene-kene posisi ngadepi peteng sing kaya mendung mang pan koribin mongko saking wektu kang sedhela tak bakal teko ka ing sira apa albayinatu penerangan penjelasan bukti minarbi rabbika saking pangeran sira wasaitu yatluha minhu wasaitu tawi kang nyekseni wasahi yaktikal bayinatu mirabika wasahidulan kang bisa nyekseni apa tah rupa ilham apa tah

0: apa mungkin malaikat apa tah mungkin rupa enek menungso liya sing ngelingno kowe yatlu kang bisa maca sapa syahid ha ing bayina minhu saking pangeran. Jadi ketika kamu ragu-ragu menghadapi persoalan yang meragukan koyok petenge mendung, jangan mengambil keputusan dulu, jangan kesusu memberi fatwa lebih dulu. Lebih baik kamu wirai hati-hati lek gak iso ngomong gak iso. Mboten ngerti kula soal niku. Ngono tok malah penak. Lek kowe gelem netepi tata krama gitu, maka sebentar lagi Allah akan mengirim utusan memberi penjelasan. Oh, soal sing ditakokno wong mau ngene lho. Jawabane ngene, Qur'ane ngene. Nanti ada yang membaca. Mungkin malah muridmu dhewe sing arep ngomong. Anu lho, Yi, nika teng Qur'an enten kata-kata ngeten. Kowe kok paham? Niki soal-soal sing diterangi jlentreh niki wau saking Syekh Ibnu Athaillah niki jane kangge yang sampun ngalami. Bagi sing urung ngalami, urung ngono mau. Intahus rampung apa kalamu Sayyidi Abil Hasan. Dawuh Sayyid Abil Hasan Asadili. Wa wa utai dawuh iku munasibun sesuai lima maring barang. Zakaro kang nuturhu ing mas sapa al muallif Kiai Muallif Ibnu Athaillah. Cuma ila annama. Mung wae sak temene barang. Piye kang ku tetep ing dalem mak? Rupane minat tafsili saking penjelasan kang terinci. Iku lam ya ta'arot ora menampilkan sapa si Kiai Muallif lahu maring mak sapa al muallif Kiai Muallif. Bal yaki bal bako balik tetep apa al amru perkarane hidalika ing dalam mengkono-mengkono soal pada niati lan petengi ati man bagi salik sing wis usul tetep mujmalan alih gemblengan mujmal kama kaya barang tarokan ningali saka sirahu ing ma wa takdiruhu tawi kira-kira jlentrehe dawuh Batakdiruhu tawi kira-kirane jlentrehe dawuh tafsile dawuh Syekh Muallif. Nek dawuh mangkan ringkes. Dawuh ngeten, fa idza nazalu ila samail hukuk au ardil hudud fabil izni wa tamkin wa rusuh fil yaqin. Kalau orang yang sudah usul kepada Allah itu turun di langit tugas kewajiban atau sampai turun kepada bumi ini kepentingan nafsu, maka semata-mata karena diizini oleh Allah, karena memang ditempatkan di situ oleh Allah, karena memang ilmunya sudah mancep dengan keyakinan bahwa itu membawa kebenaran, maka mereka tidak akan mau menempatkan sesuatu menempati posisi hak dengan su'ul adab, juga tidak mau menempati tempat kepentingan nafsu dengan syahwat. Kalau toh dia memasuki itu semua semata-mata karena billah, karena lillah, karena minallah dan karena ilallah. Niku kata-katane sederhana ngoten niku. Lah terus kira-kira jlentrehe piye? Jlentrehe ngeten kira-kira. Fa idza nazalu mongko tekalane padha temurun sapa wasilun wong sing pun usul teng Allah temurun ilal hukuki maring posisi kewajiban ada hak perintah dan ada larangan wastu milulan wasti lakokaken sapa wasilun fiha ing dalam posisi hukuk wau lam yang zilu mongko ora padha temurun ora padha mudun sapa wasilun ilaiha maring hukuk mau oleh mudun bisui adabin kelawan elek tata krama ora wala ghaflatin lan ora lali ya ora. Lah piye maksude wa utawi manggon sing ora sukul adab iku alaya syadu arep yento ora nyekseni sapa wasilun nyekseni kiamah ing manggone wasilun manggon biha kelawan hukuk mang ora nyekseni min afusihim saking awak dewine wasil ayat lugu utawa nyupre sapa wasilun sawaban ing ganjaran alaiha ing ngatase hukuk man ora nyupre ganjaran min robihim saking pengerane wasilun. Jadi wali niku lek enpun ngusul teng Allah enten kalane balik persis kaya wong awam biasa. Ya salah, ya sae pokoke persis. Seluruh amalannya malah kaya wong awam. Tapi atine belas, mboten melek ganjaran ing Gusti Allah. Semata-mata piyambake nglakoni salat, nglakoni kaji, nglakoni poso, nglakoni macem-macem akal niku semata-mata karena memang itu hak hukuk haknya Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali piyambake pun mboten enten. Lah kok nglakoni syariat krana wedi disiksa, nglakoni syariat krana melek gak banten mboten pun blas. Itu semua karena memang hak Allah. Betul. Dadi enten tiyang iku sing balike posisi ngono. Enten malih sing wa inna zalu. Wa inna zalu lamun padha mudun sapa wasilu. Wong sing pun wusul teng Allah mudun ilal khudzi. Maring khudzu kepentingane nafsu. Lamian zilu mongko ora padha mudun sapa wasilun ilaiha maring khudzu mahi. Oleh mudun bisahwatin mergo milik mergo syahwat ghalibatin kang ngalahaken qayratin kang meksa lahum maring wasilun itu ora sama sekali tidak. Kalau toh dia mungkin ya ya supaya umume wong ya nyambut gawe ya ya wis ya sok ndelok TV ya ndelok bal-balan kumpul bojo guyon karo anak ndek kanca padahal lek guyon yang guyu ngakak itu namanya nazalu ilal khudzuz. Lek sampean roh enek wong bar usul kok tok kono kuwi. Sama sekali dia turun sampai pada tingkat memenuhi kepentingan nafsu itu sama sekali bukan karena syahwat. Wala manfaatin lan ora mudun krana manfaat yaksiduna kan padha nejo sapa wasilun ilana iliha maring merkoleh manfaat iku ora di dunia kang tetep ing dalam dunia newasilun gak tapi balda kalu balik padha mlebu sapa wasilun bidhalika ing dalam mengkono-mengkono posisi nuruti khudzuh kepentingan man oleh mlebu billahi kelawan Allah musta'inina alih padha njaluk pitulung. Dia masuk di situ, kelihatannya orang lain menganggap itu hina rendah, tapi justru di situ dia bisa dekat kepada Allah karena dia mohon pertolongan kepada Allah. Walillahi lan maring Allah lan krana Allah abidina padha ibadah. Wa minallahi lan saking Allah akhidina padha ngalap. Ndek yo ketoke dagang, yo dol tinuku. Tapi ndek sama sekali enggak begitu serakah. Napa mulai bati yo ora rumangsa aku sing golek modal kok aku sing golek obyekan yo. Yo aku enggak, dia merasa bahwa semua itu pemberian dari Allah. Wa ilallahi lan maring Gusti Allah mutawassilina padha gawe lantaran kabeh. Jadi akhirnya kalau toh dia mengikuti pola hidup yang seperti mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya supaya umumnya uang nyambut gawe, ya makan, ngombe dan seterusnya. Itu semua pekerjaan yang dilakukan semuanya itu menjadi lahan ibadah bagi dia. Sampai umumnya dia guyon mbek bojone itu bukan karena dia syahwat, tapi guyon mbek bojone karena semata-mata tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi contoh kepada umatnya. Wong sing model ngene iki ketawalah. Ketawala teman-teman wis nguasani sapa Gusti Allah. Itu qalahum ing nglebokaken ing wasilin fil asya ing dalam pira-pira suwi-wici. Wa ikhrajahum lan netokaken wasilin ditokaken minha saking asya. Wa aujadalan wis nemokaken sapa Allah Gusti sapa sapa Allahum ing wasilin. Zalika ing mengkono-mengkono mlebu lan metu. Wa azalan lurus nyopot. Wa azalan wis nyopot sapa Gusti Allah anhum saking wasilun. Nyopot milkiyata nufusihim. Ing memiliki diri sendiri ne wasilun. Memiliki diri sendiri lahum kedhi wasilun wis blas. Dia tidak merasa punya apa-apa walaupun dia bergelimang apa-apa. Wasor lan padha dadi sapa wasilun. Senajan dhewe kumpul wong akeh, senajan dhewe bergaul karo kanca macem-macem, tapi mereka sudah menjadi ahrar. Wasor lan dadi sapa wasilun iku ahrar pira-pira wong kang merdika, wong kang bebas, kira mantur mulya-mulya. Nah, biasanya orang yang demikian ini biasanya orang yang mendapat tugas untuk mendidik masyarakat. Biasanya wong sing pun musuh dengan Allah terus balik blat nopo kaya umume wong nek ya bergaul mbek kanca ya nyambut gawe dan lain sebagainya, niku biasanya wong ngeten iki wong sing terus ditugasi kali Allah mendidik masyarakat. Jenenge mendidik ibaratnya kaya sampeyan wis fasih muni napa wis fasih ngomong muni mam ngono wis iso. Lah krana sampean ngomong adike, ya adike urung iso mam, ya mek muni padahal muni mam le mam ngono iso sampean. Sampean medun derajate ilal kudus pada kepentingan adik sampean. Sampai muni lho muni ku padahal muni mam ya iso. Begitu pula wali wasilun wong sing usul teng Allah kok ngomong masyarakat. Sosok wali sing model didik ngeten iki ya melok kaya umume murid-muride. Lah ketepan sing diadepi murid-e niku seneng dangdutan. Ndak ya macan dangdutan. Ketepan murid-e kok seneng nyambut gawe. Ndak ya mameri. Kula niku bisa nyambut gawe, Mas. Kula nate ngeten-ngeten ngeten iki ngoten. Tapi itu semua menjadi lahan ibadah dia. Dia melakukan itu jadi ibadah. Lah sing dijagong iso salah paham, niru-niru pisan. Beda ado. Beda ado. Lah niku bedane padha-padha nyambut gawe. Nyambut gawe sing diizini Allah. Kalih nyambut gawe sing krana ngrengsenge nafsu, niku beda ado. Mane kan Kanjeng Nabi niku ya. Wis bar oleh ikra bismillahirrahmanirrahim. Ya pangga balik keluargane malih yang ngramut masyarakat nggih perang nggih dagang nggih macam-macam. Wong Kanjeng Nabi niku nggih menungso nyontoni anak buahe, nyontoni umate sing kabeh niki menungso. Jadi enten pangga wali niku sing ditugasi model ngeten iki, tapi sama sekali itu tidak mengganggu nuraninya, sama sekali itu tidak menutupi hatinya, sama sekali itu semua tidak mengurangi kejernihan mata batinnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dadi sanajan dhewe suwi ibu nuwun sewu ngadepi murid sing nakal nerno panggah mawon atine eling Allah, panggah mawon ya bae pasrah teng Allah. Ya dituturi muridnya, dituturi kadang-kadang ya malah dituntun muridnya. Mencari uang nuntun yang melak timi-timi ya. Ketepan sih dituntun muridnya yang gelonjong. Dia yang tak melak macam gelonjong. Ini gue enten. Uang sih. Kali Allah Ta'ala panjang ditugasi ngonton ini gue enten. Gue enten sih ditugasi wis. Orang lain ngurusi masyarakat. Pokoknya sih penting. Kewajiban-kewajiban Gusti Allah. Syariat Gusti Allah lakono. Betul oleh nampak murid. Wong usul sing model teng Samail Hukuk niku wau. Niku mboten oleh napa murid. Wis apik dilakon-lakon iki. Dinikmati dhewe. Sementing lek Gusti Allah nugasi ngene wis tak lakoni. Lho enten lho sing tugase kon bisu niku. Ya wis tok kene lek, nek wis tok kene kowe petok apa-apa wis tak kei tapi ora usah omong-omong ya, meneng ae. Meneng ae. Dijedes wae wis meneng. Ya bendina dipethuki malaikat Jibril bareng meneng. Ora tau cerita, sampai mati gak cerita. Lah enten sing ngoten iki ya. Ngenten sik mrene oleh tugas. Oleh tugas. Tugasin apa? tugasnya malah dikongkon ngere. Kon ngere. Soalnya ini didi dadi kere. Enten sing tugasnya ini kon dagang. Dagang, tapi yang oleh hasil buah. Dagang oleh hasil dibuah. Nah, wis ngoten niku. Oh iku tugas kukuk niku. Sama tiru gak kena. Sama kok beguru ning ngene wong sing model ngoten bubrah sampean. Ngoten sama bubrah. Nah, kecuali lek sing kedua niki, sing sampai nyampe mukale Allah Taala diizini oleh medun sampai pada ardil khudud. Bumine kepentingan. Maka dia juga merancang. Usume mbiyae ana soal politik ndak ya ngomong politik. Usume mbiyae ngomong ekonomi. Ya itu semua dia dapatkan semua izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh dia ngomong merintah, berusaha, ikhtiar, tadbir, macam-macam lah. Kalau toh dia berdiri, duduk, pergi atau tetap di rumah terus, itu semua semata-mata karena ada kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia sendiri yang memutuskan, bukan karena dia sendiri yang menginginkan, tapi semua itu dipertimbangkan berdasarkan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mane wong sing model ngoten niku ketoke ya kaya sero wegep nyambut gawe gedhe, tapi tawakale ora sudo. Ketoke kaya duwite akeh, tapi ora duwe duwe. Ketoke kaya ya mbake niku betul nyambut gawe, tapi meneng-meneng ya pasrah ora tau nyambut gawe. Akhirnya wong sing model ngene iki serodo akeh dibocor ya. Kaya umume wong tapi kok gak umum. Gak umum ki ya, umum. Duwe akeh duwe awake ning wong. Ngono. Peran duwe ya utang-utang kaya wong umume utang barang. Ya ora iso nyaur barang. Padahal jane pemon donga ya oleh, tapi ya ora. Ya Kanjeng Nabi ki ngapa nih? Kanjeng Nabi niku ya. Kalau-kalau ya keluwet barang. Tapi kalau-kalau enek wong sewu dipakani. Sedekah kali Kanjeng Nabi. Cukup kurma sak sok dimakani wong sewu. Ngoten niku pas ngoten niku manggon teng Samail. Samail hukum utawi mudun tengene ardil huzul. Itu semua berdasarkan rencana, program, perintah, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika minasyarri kullihi ya man biyadihi al-khayru kulluh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habibi ya nur al-ain ya sakin khayali, aashiq bali sinin wala ghairak fi bali.
3: Sahabat Samadi dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam Agenda Kota. Inilah Agenda Kota selengkapnya.
1: Youth Creative Week 2026 resmi dibuka. Kegiatan yang masih dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun tersebut dibuka PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntut, Selasa 21 Juli malam. Bertempat di lantai 2 Pasar Sleko, PLT Wali Kota berharap hadirnya Youth Creative Week 2026 menjadi tonggak terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif anak-anak muda di Kota Pendekar. Youth Creative Week 2026 memang event untuk para kaula muda. Event sengaja berpusat di lantai 2 Pasar Sleko. PLT Wali Kota memang ingin lantai 2 yang dulunya kosong dimanfaatkan usaha anak-anak muda. Tak heran di lokasi banyak usaha yang identik dengan anak-anak muda. Mulai kopi dan literasi, jajanan anak-anak muda, musik, mural serta lukis, dan lain sebagainya. Keberadaan usaha tersebut diharapkan tidak berhenti selama gelaran event, namun terus berjalan bahkan semakin ditingkatkan. Pemerintah Kota Madiun pun memberikan dukungan penuh. Selain memberikan berbagai fasilitas, Pemkot pun menggratiskan sewa kios untuk 6 bulan ke depan. Hal tersebut untuk menjadi penyemangat sekaligus menarik para kreatif muda. Harapannya lantai 2 Pasar Sleko dikenal sebagai tempatnya anak-anak muda dan ekosistemnya terbentuk. Tak hanya meninjau kios-kios kreatif anak muda, PLT Wali Kota juga mengawali goresan di kanvas besar untuk kemudian diteruskan menjadi seni mural. Dalam kegiatan, PLT Wali Kota juga menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba foto Madiun Spectra Carnival yang berlangsung beberapa waktu lalu. Pemerintah Kota Madiun mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui audiensi bersama jajaran perangkat daerah di Balai Kota Madiun, Selasa 21 Juli. Audiensi tersebut membahas kesiapan rangkaian kegiatan sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan peringatan HUT RI tahun ini. Dalam arahannya, PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntut meminta seluruh perangkat daerah menyusun konsep kegiatan yang kreatif tanpa mengesampingkan efisiensi anggaran. Menurutnya, keberhasilan peringatan HUT RI tidak ditentukan oleh kemewahan pelaksanaan, melainkan kreativitas dalam mengemas setiap kegiatan. Selain itu, PLT Wali Kota juga menekankan agar setiap rangkaian acara tak sekedar bersifat seremonial, tetapi mampu menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, tema yang diangkat diharapkan menjadi sarana edukasi bagi para pelajar mengenai makna kemerdekaan. Dalam audiensi tersebut turut membahas sejumlah persiapan teknis, mulai dari karantina pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, latihan paduan suara, penataan estetika kota bernuansa kemerdekaan, hingga karnaval yang melibatkan sekolah, komunitas, serta masyarakat umum. Lewat audiensi tersebut, pemerintah Kota Madiun memastikan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dipersiapkan secara matang, agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Madiun terus membuka peluang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN lewat pendidikan lanjutan. Hal itu menjadi salah satu pembahasan saat menerima audiensi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Surabaya di Balai Kota Madiun, Selasa 21 Juli. Audiensi itu diterima langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntut bersama Sekretaris Daerah dan jajaran terkait. Dalam pertemuan itu, UNTAK Surabaya menyampaikan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL sekaligus menawarkan beasiswa bagi ASN pemerintah Kota Madiun untuk melanjutkan pendidikan mulai jenjang sarjana atau S1, magister atau S2, hingga doktor atau S3. PLT Wali Kota menyambut baik tawaran tersebut. Menurutnya, kesempatan bagi ASN untuk melanjutkan pendidikan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas aparatur agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Dalam pembahasan tersebut, program RPL menjadi salah satu poin utama yang dibicarakan. Melalui program itu, ASN dapat menempuh pendidikan dengan lebih efisien, karena pengalaman kerja maupun pembelajaran sebelumnya dapat menjadi bagian dari proses akademik, tanpa mengesampingkan tugas pelayanan kepada masyarakat. PLT Wali Kota juga menyampaikan bahwa informasi terkait program tersebut akan diteruskan kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Madiun, agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan diri maupun karir. Kolaborasi bersama UNTAK Surabaya ini menjadi salah satu langkah Pemkot Madiun dalam memperluas akses peningkatan kapasitas ASN. Dengan aparatur yang semakin kompeten, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin profesional dan mampu menjawab tantangan ke depannya.
0: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 09.30 pagi dan jam 18.00 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun.
2: 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat petang sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Sore hari ini atau petang hari ini kita mau ngapain nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Yang jelas balik lagi di 15.20 masih bareng Sukma sampai jam 7 malam nanti ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan buat kamu, iya kamu, jangan kemana-mana ya. Stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
4: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada Steven Pasaribu dengan Iya lagi kamu, gak ada yang lain gitu ya. Iya lagi emang kamu yang bisa nenangin hatiku, nenangin pikiranku. Tapi sayang, cuman sesaat aja. Sedih banget. Tenang-tenang, kita nggak mau sedih-sedih. Sukma di sini nggak mau ngajak kamu sedih-sedihan. Ini Sukma mau ngajak keseruan nih, sebuah keseruan yang terjadi di pasar tradisional Sleko ya. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yang jadi tempat atau pasar kreatif buat anak muda nih. Upaya PLD Wali Kota optimalkan pasar Sleko lantai 2 untuk dijadikan pasar kreatif anak muda. Wah, udah denger belum nih kemarin eventnya ini? Nah ini nih Kak Sukma kasih infonya buat kamu ya. Di lantai 2 pasar Sleko sudah tak lagi kosong melompong gini ya. Di sana mulai terbentuk menjadi pasar kreatif untuk anak-anak muda ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan hal itu tak lepas dari upaya PLT Wali Kota Madiun, Bapak F. Bagus Panuntun, untuk menghidupkan kembali salah satu pasar tradisional legendaris di Kota Pendekar tersebut. Siapa nih kalian yang rumahnya deket pasar Sleko? Nah ini nih, siapa tahu mau belanja di situ, terus lihat apa namanya, ada barang-barang koleksi seni ya gitu. Dan hal itu merupakan peluang di mata PLT Wali Kota. Pasalnya banyak kreatif muda yang memerlukan ruang untuk tumbuh. Nah konsep pun mulai dibentuk lalu dimatangkan. Para pelaku kreatif muda pun dilibatkan dan hasilnya seperti yang terlihat sekarang. Lantai 2 Pasar Sleko perlahan menjadi pasar kreatif dengan Youth Creative Week 2026 menjadi pertandanya. Wah. Tak heran lantai 2 Pasar Sleko dipenuhi usaha khas anak muda, mulai kopi dan literasi ya, terus jajanan anak muda, musik, mural serta lukis, terus banyak deh dan lain sebagainya. Pokok industri kreatif nih semua ada di Pasar Sleko, terutama anak-anak muda nih yang di lantai 2. Monggo buat main-main ke sana ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan PLT Wali Kota berharap keberadaan anak-anak muda di sana tidak berhenti hanya karena hanya selama gelaran event aja, namun terus berjalan, bahkan semakin ditingkatkan dan dibesarkan. Pemerintah Kota Madiun tentunya memberikan dukungan penuh. Selain memberikan berbagai fasilitas, Pemkot juga menggratiskan sewa kios untuk 6 bulan ke depan. Pemerintah Kota Madiun juga akan terus berkoordinasi dengan paguyuban lantai 2 Pasar Sleko, termasuk dalam urusan meramaikan pasar. PLT Wali Kota juga berencana menggelar event-event rutin, salah satunya event musik atau game. Hal itu selain untuk membentuk ekosistem ekonomi kreatif, juga untuk mempromosikan konsep anyar lantai 2 Pasar Sleko tersebut. Nah, tuh ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi buat kamu-kamu yang merasa punya kreativitas, atau mungkin gemar akan hal-hal seni gitu, atau mungkin yang lain mau membuka usaha misalnya, ada nih chance-nya, langsung aja mungkin tanya ke Pak Guyupan di lantai 2 Pasar Sleko gimana caranya buat join gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, siapa tahu masih ada slot gitu ya. Terus ya itu tadi lah, enak loh di Pasar Sleko itu. Kamu pernah gak sih ke Pasar Sleko ya? Ada selain pasar tradisional buat belanja, di Pasar Sleko sendiri itu juga ada food court-nya. Tuh ada food court-nya, banyak banget makanan dan enak-enak banget tuh di food court-nya ya, di sebelah utara ya, sebelah utara pasar tuh.
Banyak banget apa ya, soto, ayam, rawon, terus sayur-sayur tradisional, sate, tahu telur. Wah, bisa deh main ke sana nongkrong. Ada tempat nongkrong juga di lantai 2. Kalau lapar mau makanan berat langsung ke food court-nya, atau mungkin kalau pagi ke sana, atau mungkin ya sampai siang lah, itu masih ada juga pedagang-pedagang toko-toko, atau mungkin pedagang-pedagang sembako gitu ya, siapa-siapa juara Madiun semua. Jadi enak di sana tuh, nggak usah bingung mau kemana-mana lagi. Mungkin bisa jadi salah satu opsi kamu kalau mau nongkrong atau bingung mau kemana, main aja ke Pasar Sleko. Sekarang kan seru tahu, vibes pasar tuh, pasar besar itu juga seru. Coba deh kalian kesana malam gitu, banyak pedagang-pedagang yang baru datang gitu, belanja masih fresh-fresh gitu. Siapa tahu nanti kamu bakalan nemuin deh keseruannya. Dan juga nggak cuman ada pedagang kayak sayur, terus apalagi sembako atau mungkin sayur mayur yang lain. Banyak malam itu terkadang juga ada tempat yang enak buat ngopi ya, warung kopi gitu. Ada juga jualan makanan tuh, makan malam di pasar itu enak tahu. Cobain serius. Di pasar besar tuh, apalagi yang malam pedagangnya udah pada datang rame gitu kan. Di atas tuh ada yang jualan soto, rawon dan lain sebagainya, banyak. Makan di situ bareng sama ngeliatin pedagang-pedagang itu mulai melakukan kegiatan jual-menjual. Jual-beli maksudnya, bukan jual-menjual ya. Ya kalau pedagangnya jual-menjual sih. Kan dia ngejual dagangan, gak ngebeli dagangan. Nah gitu. Nah itu seru banget. Coba deh kamu-kamu semua yang belum pernah nyobain main ke pasar, cobain, seru. Kamu bakalan ngelihat banyak macam-macam orang yang lucu-lucu. Terus kamu juga bakalan dapat pelajaran ngeliat orang-orang tuh kerja kayak gimana, beratnya kayak gimana, serunya juga. Banyak di pasar tuh kamu bakalan ngelihat bermacam-macam model manusia. Nah tapi ya semuanya itu berharapnya pasti akan awet ya selamanya seperti itu tadi, berdagang, berbisnis, siapa tahu juga bisa bertumbuh, gak cuman awet selamanya. Tapi kalau udah bertumbuh dan berkembang pastinya akan sebenarnya akan selamanya, seperti lagu dari Dul Jailani berikut ini.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
2: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
1: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
2: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
3: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
4: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
5: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
4: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
6: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
4: Tapi aku gak kuat lari nih.
5: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
2: Yuk le, ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
3: Nggih Mbah, selain niku nggih kata manfaatnya lho Mbah, minum air putih niku.
2: Akeh manfaatnya.
3: Nggih Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Gak kerasa nih udah sampai jam 7 malam nih. Sukma nemenin kalian, dan di sini Sukma mau pamit undur diri. Tapi tenang, 15.20 masih lanjut sampai jam 8 dan ditemenin sama Rian. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Juli? Beberapa di antaranya adalah 22 Juli 1917, Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi wakil ketua 3 di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Kemudian Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978 dan Ketua DPR pada tahun 1977 hingga 1978 serta Wakil Presiden pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian 22 Juli 1963. Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut bagian Kalimantan Indonesia. Kemudian berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. 2 bulan kemudian, Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Selanjutnya, 22 Juli 2014, KPU menetapkan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala lantas dilantik pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Surwadiun. Halo, apa kabar semuanya? Sobat Surwadiun, selamat malam dan selamat datang kembali di 15.20 untuk sesi yang ke-5. Untuk kesempatan kali ini dari Rabu di tanggal 22 Juli 2026. Ya, balik lagi ada saya Rian yang sudah siap untuk menemani sahabat Surwadiun semuanya selama satu sesi ke depan aja sampai di jam 8 malam ya. Akan ada lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan, lagu Indonesia maupun mancanegara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026. Jadi silakan merapat terus dan nikmati lagu-lagunya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Motor karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dula sik dilanjut erek. Hei, mandeko, mandeko. Ki tenang mripat iki. Nek bolong iki opo?
2: Kan iku mripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to ki?
1: Nyepelekno ya.
3: Iya, iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jales sepuro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

0: mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Radio Suara Madiun.

93FM Radio Suara Madiun. Oke, sama Suara Madiun. Yang malam hari ini ada janjian keluar rumah, jangan lupa ya pakai pelindung tubuh, pakai jaket ya, karena memang udaranya sebenarnya kalau terlalu dingin sih enggak, cuman ya agak-agak dingin sih ya. Cuman lebih baiknya pakai pelindung tubuh karena anginnya nih, anginnya yang luar biasa. Kalau perlu pakai masker ya pakai masker karena angin yang lumayan besar ini biasanya kan membawa debu tuh. Nah, apalagi yang udah mulai sakit pilek, terus sakit flu dan lain sebagainya lah ya. Apalagi kalau kena debu, wah ini tambah mendorong sakitnya ini tambah cepat gitu ya. Oke deh, yang pasti tetap berhati-hati, pintar-pintar untuk menjaga kondisi tubuh sahabat Suara Madiun, karena cuacanya saat ini memang benar-benar tidak bersahabat gitu ya. Kalau memang nggak ada keperluan keluar rumah, mendingan di rumah aja deh sahabat Suara Madiun. Jadi istirahat aja biar tubuh itu tetap fit dan prima ya. Jadinya kerja itu besok kerja itu jadi tetap semangat gitu lah. Oke.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL.
1: LPPL
0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.
2: Le, kui mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
3: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah? Cilik-cilik iso numpak motor.
2: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
4: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM? Kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
3: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
2: Hei, minggir saya.
5: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
4: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
1: LPPL
0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Sonora Madiun. Baik, sahabat Sonora Madiun, terima kasih banyak ya untuk semua yang sudah bergabung bareng sama Rian di sesi terakhir 15.20 untuk kesempatan kali ini atau sesi kelima. Dan ya, tuntas sudah kebersamaan kita. Akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Tapi jangan lupa, selepas ini Rian masih akan lanjut lagi di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia, sampai di jam 11 malam. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Juli? Beberapa di antaranya adalah 22 Juli 1917, Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi Wakil Ketua III di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Kemudian Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978. Dan Ketua DPR pada tahun 1977 hingga 1978, serta Wakil Presiden pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian 22 Juli 1963, Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut bagian Kalimantan Indonesia, kemudian berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. 2 bulan kemudian, Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Selanjutnya, 22 Juli 2014, KPU menetapkan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala lantas dilantik pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Seperti apa produser Romadion? Hai, selamat malam produser Romadion. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga harinya berjalan lancar ya. Dan sekarang waktunya menikmati malam ini dengan lebih santai pastinya. Baik, senang sekali saya Rian balik lagi untuk bisa menemani Anda semuanya selama 3 sesi ke depan nanti di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Dan tentunya sampai di jam 11 malam ya. Oke deh, tentunya kita akan dengarkan lagu-lagu lawas, lagu Indonesia yang sudah saya siapkan di kesempatan malam hari ini.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
3: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
2: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
4: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
0: Suara Madiun 93.

93 FM Radio Sonoma Madiun, lagu yang dirilis di tahun 2006 ini ternyata masih enak juga untuk didengarkan sahabat Sonoma Madiun. Dan ini lagu milik dari Republik, pasti udah kenal semuanya dong. Ya, namanya juga lagu lama pop Indonesia. Jadi lagu-lagu yang dihadirkannya adalah lagu-lagu lawas yang pastinya udah sahabat Sonoma Madiun udah familiar ya dengan lagu-lagu yang kita suguhkan di malam hari ini ya. Jadi lagu ini memang dulu, bukan dulu sih, sampai sekarang ya, ini mungkin menemani banyak orang di masa-masa saat patah hati. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang memilih mencintai dengan tulus meski dia tuh tahu perasaannya tuh tidak dianggap gitu. Jadi dapat dikatakan ini bertepuk sebelah tangan. Dan yang paling berat itu sebenarnya bukan saat hubungan itu berakhir, tapi ketika masih ada sisa-sisa rasa ya, atau ada rasa yang belum tersampaikan. Nah, maka dari itu judulnya pas banget ya, Hanya Ingin Kau Tahu. Jadi di lagu ini sebenarnya sih yang pengen disampaikan adalah bukan meminta untuk kembali, bukan juga memaksa untuk dicintai lagi. Gitu deh. Oke, saat ini sudah jam 8 lebihnya 34 menit. Dan kita masih bersama-sama di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk sesi yang pertama. Kalau tadi ada Republik, sekarang kita ketemu dengan Mahadewi. Dengan lagu milik Dewa ya, Bayang-Bayang.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
0: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya. Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Juli? Beberapa di antaranya adalah 22 Juli 1917, Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi Wakil Ketua III di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Kemudian Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978. Dan Ketua DPR pada tahun 1977 hingga 1978, serta Wakil Presiden pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian 22 Juli 1963, Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut bagian Kalimantan Indonesia. Kemudian berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. 2 bulan kemudian, Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Selanjutnya, 22 Juli 2014, KPU menetapkan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala lantas dilantik pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
2: Wih, ini lah beres tau, tak hubungi kafe sampai bentar sih.
3: Jangan ya.
4: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman. Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Radio Suramadion, gak terasa ya selalu Suramadion. Ternyata jam sudah menunjukkan jam 9 lebihnya 46 menit. Hampir aja di jam 10 malam kurang 15 menit ya sahabat Suramadion ya. Dan okay, apapun aktivitas Anda di hari ini atau yang sedang lembur kek, atau mungkinnya lagi jaga dan lain sebagainya, semoga hari ini Anda selalu diberikan kesehatan yang luar biasa ya, dan bisa menjalaninya dengan semangat gitu sahabat Suramadion. Atau mungkin ada yang baru saja selesai bekerja ya, dan tentunya ini adalah sesuatu yang sangat melegakan ya, karena sudah siap-siap mau pulang ke rumah. Dan yang pasti tetap hati-hati di jalan sahabat Suramadion, karena kondisi badan capek itu biasanya ya konsentrasi agak menurun ya. Ya pasti ngerasain ya namanya capek seperti apa ya. Pokoknya tetap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tempat tujuan Anda, sampai ke rumah, karena keluarga sudah menunggu di rumah ya. Sampai rumah bersih-bersih dulu, dan tentunya setelah itu baru istirahat. Oke, baik, tentunya kita masih akan bersama-sama sampai di jam 11 malam nanti. Dan untuk sahabat Suramadion, silakan merapat terus ya untuk menikmati lagu-lagu yang saya suguhkan spesial untuk Anda semuanya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Hari gini belum punya IKTP. Oh. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
0: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Juli? Beberapa di antaranya adalah 22 Juli 1917, Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi Wakil Ketua III di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Kemudian Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978. Dan Ketua DPR pada tahun 1977 hingga 1978. Serta Wakil Presiden pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian 22 Juli 1963. Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut bagian Kalimantan Indonesia. Kemudian berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. 2 bulan kemudian Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Selanjutnya 22 Juli 2014. KPU menetapkan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala lantas dilantik pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sebelah di FM Radio Suramadion, kita masuk di sesi yang paling akhir atau sesi ketiga Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk hari ini. Masih di hari Rabu juga ya, di tanggal 22 Juli 2026. Ya, sambil rebahan boleh sama Suramadion karena ini jam-jamnya orang ngantuk. Tapi radionya jangan dipindah dulu ya gelombangnya, atau yang lagi streaming jangan dipindah dulu streamingnya. Tetap aja Rian masih akan menemani sahabat Suramadion sampai di jam 11 malam nanti. Dan di sesi ketiga ini udah dibuka sama lagu bagusnya Peter Pan. Ya pastinya ini banyak yang suka banget ya sama lagu dari Peter Pan ini. Oke, okay? Nah ya udah deh, yang jelas yang malam hari ini sedang belum bisa tidur ya, karena masih ada sedikit pekerjaan-pekerjaan kecil atau aktivitas-aktivitas kecil seperti mempersiapkan buat pekerjaan besok ya, atau saran dari personal untuk besok. Ya udah deh, ya pasti tenang aja, masih ditemani kok sama Rian sampai di jam 11 nanti.

0: Suara Madiun 923 FM. Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok nggak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana, Don? HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don.
5: Wah, pengen.
4: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.
0: Suara Madiun

0: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
2: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
3: Halo, kami dari
4: Leto.
3: Mengajak sahabat Suara Madiun
5: serta warga Madiun dan sekitarnya.
6: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Yang semakin hari semakin padat informasi.
7: Walau aku jauh, namun dekat hati.

93 FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk kesempatan kali ini, tepatnya di hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026. Ya, baik. Yang pasti saya ucapkan selamat istirahat untuk semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Oke. Akhirnya saya Rian harus undur diri. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Juli? Beberapa di antaranya adalah 22 Juli 1917, Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pemantang, Siantar, Sumatera Utara. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi wakil ketua 3 di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Kemudian Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978. Dan Ketua DPR pada tahun 1977 hingga 1978. Serta Wakil Presiden pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian 22 Juli 1963. Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut bagian Kalimantan Indonesia. Kemudian berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. 2 bulan kemudian, Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Selanjutnya, 22 Juli 2014, KPU menetapkan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala lantas dilantik pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo dengar suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
3: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juli? Beberapa di antaranya adalah 23 Juli 1955 ditemukannya komet Halley-Bopp. Komet Halley-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955 pada jarak yang cukup jauh dari matahari. Komet Halley-Bopp atau disebut juga A-Komet C-1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley-Bopp merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian, 23 Juli 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar, dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Navitupulo. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno selaku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi Presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak Nasional berlangsung pada tanggal 6 Juni yang merupakan tanggal kelahiran Bung Karno. Sementara pada pemerintahan rezim Orde Baru menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli setelah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan disahkan pada tanggal 23 Juli 1979. Kemudian pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres Nomor 44 Tahun 1984 yang menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: WBL Radio Suramadu. Suramadu.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juli? Beberapa di antaranya adalah 23 Juli 1955, ditemukannya komet Halley-Bopp. Komet Halley-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955 pada jarak yang cukup jauh dari matahari. Komet Halley-Bopp atau disebut juga Akomet C 1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley-Bopp merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian, 23 Juli 1955,

0: 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar, dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitupulu. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno selaku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi Presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak Nasional berlangsung pada tanggal 6 Juni yang merupakan tanggal kelahiran Bung Karno. Sementara pada pemerintahan rezim Orde Baru menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli setelah membuat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan disahkan pada tanggal 23 Juli 1979. Kemudian pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres Nomor 44 tahun 1984 yang menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelakunya, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
2: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
1: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
3: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera. Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juli?

0: Juli, beberapa di antaranya adalah 23 Juli 1955, ditemukannya komet Halley-Bopp. Komet Halley-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955 pada jarak yang cukup jauh dari matahari. Komet Halley-Bopp atau disebut juga A-Komet C1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley-Bopp merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian 23 Juli 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar, dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitupulu. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno selaku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi Presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak Nasional berlangsung pada tanggal 6 Juni yang merupakan tanggal kelahiran Bung Karno. Sementara pada pemerintahan rezim Orde Baru menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli setelah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan disahkan pada tanggal 23 Juli 1979. Kemudian pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres Nomor 44 Tahun 1984 yang menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin hari semakin padat informasi.
3: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: kasihan saya, Mbak. Minta, Mbak.
1: Bersedekah tanpa melanggar peraturan. Tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
2: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Suara Madiun 93.

0: Dengar Suara Madiun.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
2: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
3: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
4: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
3: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
5: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
0: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juli? Beberapa di antaranya adalah 23 Juli 1955 ditemukannya komet Halley-Bopp. Komet Halley-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955 pada jarak yang cukup jauh dari matahari. Komet Halley-Bopp atau disebut juga A-Komet C-1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley-Bopp merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian, 23 Juli 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar, dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Navitupulo. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri.

0: Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno selaku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak Nasional berlangsung pada tanggal 6 Juni yang merupakan tanggal kelahiran Bung Karno. Sementara pada pemerintahan rezim Orde Baru menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli setelah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan disahkan pada tanggal 23 Juli 1979. Kemudian pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres Nomor 44 Tahun 1984 yang menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh, Pak. Saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
5: Loh, waduh, atau nanti tak iki?
4: Ini, Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
5: Haji? Ke apa? Boleh nih, tak antel ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
4: Mbak, ini di mana?
5: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kotak di tengah-tengah Kuta Madiun. Ning kene, ono Ka'bah. Harus siap minum, ala sumur samsam, Hajat Aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
4: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.

0: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.
1: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggadu. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun 9.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juli? Beberapa di antaranya adalah 23 Juli 1955, ditemukannya komet Halley-Bopp. Komet Halley-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955 pada jarak yang cukup jauh dari matahari. Komet Halley-Bopp atau disebut juga A-Komet C-1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley-Bopp merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian 23 Juli 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar, dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Navitupulo. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno

0: Laku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi Presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak Nasional berlangsung pada tanggal 6 Juni yang merupakan tanggal kelahiran Bung Karno. Sementara pada pemerintahan rezim Orde Baru menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli setelah membuat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan disahkan pada tanggal 23 Juli 1979. Kemudian pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres Nomor 44 tahun 1984 yang menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Nomor antrian 12.
4: Weh, aku ki si maju. 1.
5: Duh, aku sik, Pak.
4: Aku sik lho, iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan, Mbak.
5: Aku sik.
4: Anakku selak nangis ki lho.
5: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
4: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Itu ki, ada artis kok rati paten di kerane. Makanya boros banyak tolele.
2: Enggak mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
6: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
7: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: 1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley Bob merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian 23 Juli 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Navitupulo. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno selaku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi Presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak Nasional berlangsung pada tanggal 6 Juni yang merupakan tanggal kelahiran Bung Karno. Sementara pada pemerintahan rezim Orde Baru menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli setelah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan disahkan pada tanggal 23 Juli 1979. Kemudian pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres Nomor 44 Tahun 1984 yang menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: LBBL Radio Suramadu.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan 2 ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Suara Madiun 923 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juli? Beberapa di antaranya adalah 23 Juli 1955, ditemukannya komet Halley-Bopp. Komet Halley-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955 pada jarak yang cukup jauh dari matahari. Komet Halley-Bopp atau disebut juga A-Komet C1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley-Bopp merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian, 23 Juli 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitupulo. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno selaku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi Presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak Nasional berlangsung pada tanggal 6 Juni yang merupakan tanggal kelahiran Bung Karno. Sementara pada pemerintahan rezim Orde Baru menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli setelah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan disahkan pada tanggal 23 Juli 1979. Kemudian pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres Nomor 44 Tahun 1984 yang menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ya gigi jane piye ya? Masak kabin abang. Ini sarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
3: Ayo dok, tak jak saiki.
1: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Dari Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK